0: Dan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji. Dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Junior juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threatened multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan,

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Di akhir pekan ini ya, di hari Sabtu 9 Mei 2026, terpantau juga cuaca cukup cerah di pagi hari ini, terkhususnya di seputaran kawasan kota Takengon. Tetap semangat yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, entah itu mungkin berkebun atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lain ya. Jangan lupa sarapan, biar gak lemes dan biar tetap fokus untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ya, semangat semuanya, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini pendengar. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Perum Bulog terus memperkuat sinergi dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Kehadiran Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Profesor Dr. Sudarsono Harjo Soekarto, disambut langsung oleh Bupati Bener Meriah dan juga Wakil Bupati Armia, para asisten, sejumlah kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa keberadaan gudang Bulog di Bener Meriah sangat penting, terkhususnya dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana alam. Menurutnya, saat terjadi bencana longsor pada jalur Bener Meriah Takengon, masyarakat Bener Meriah mengalami keterbatasan pasokan kebutuhan pokok, terutama beras. Distribusi beras dari gudang Bulog Takengon menuju Bener Meriah terkendala akibat akses jalan yang tertutup longsor dan membutuhkan waktu hingga 3 hari untuk dapat kembali dilalui. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah berencana melakukan pencetakan sawah baru sebagai upaya peningkatan produksi pangan daerah. Dan juga di sisi lain, Kabupaten Bener Meriah juga memiliki potensi besar pada sektor pertanian jagung, namun hingga saat ini masih menghadapi kendala pada proses pengeringan hasil panen. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: by For Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI For Yay Info.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
5: Eh, lihat! Diskon gede nih! Aku mau beli yang ini, ah!
6: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
5: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
6: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
5: Iya sih, tapi gimana dong?
6: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
5: Oke deh, kamu bener.
6: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
7: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
8: Intermezzo.
9: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
10: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
9: Karena kakek ketinggalan pesawat.
8: Intermezzo.

Smells Like Teen Spirit dari Nirvana ya. Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN yang diselenggarakan di Filipina. Presiden RI Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dan menurut kepala negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global berdampak pada terganggunya pasokan energi termasuk ASEAN. Presiden Prabowo mengatakan meningkatnya ketidakpastian global membuat ASEAN mengambil langkah untuk ketahanan energi. Dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Mactan Expo, Cebu, Filipina. Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi di negara-negara ASEAN terkhususnya. Tekanan itu juga tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Presiden Prabowo mengatakan ASEAN harus bersiap untuk menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Menurutnya, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan juga secara proaktif. Kepala negara juga mengingatkan bahwa diversifikasi energi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Negara-negara ASEAN menurut Presiden juga harus bergerak lebih cepat untuk mencari sumber energi alternatif. ASEAN juga harus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global dan juga ASEAN harus mempersiapkan energi baru terbarukan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional seperti pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya. Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo juga mengajak ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam membangun arsitektur energi kawasan yang tangguh dan kuat dalam menghadapi dinamika global.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak, mana paten? Kayak aku lah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

menggunakan visa haji resmi. Satgas juga telah melakukan pencegahan-pencegahan dan penegakan hukum di beberapa kota termasuk di Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Kementerian Haji mencatat potensi kasus haji non-prosedural masih mencapai hampir 20 ribu setiap tahunnya. Sementara itu Kasubdit Direktorat Jenderal Imigrasi Tesar Bayu Setiaji menyebut imigrasi menunda keberangkatan sebanyak 80 orang warga negara Indonesia. Penundaan dilakukan melalui pengawasan di 14 bandara internasional di seluruh Indonesia. Sebanyak 57 penundaan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, 15 kasus keberangkatan di Bandara Juanda, Surabaya, 5 penundaan terjadi di Bandara Kuala Namu, dan 3 lainnya di Bandara Yogyakarta. Imigrasi juga menemukan 55 percobaan baru haji non-prosedural, serta 2 orang dalam pengawasan khusus. Dan juga Kasubdit Ditiper Bareskrim Polri Pipit Subianto mengatakan pihaknya menerima sebanyak 95 laporan awal terkait kasus tersebut. Sebagian laporan telah selesai ditangani sedangkan lainnya masih dalam proses penyidik kepolisian. Lebih lanjut Pipit juga menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti aturan resmi keberangkatan haji agar terhindar dari praktik-praktik penipuan. Kementerian Haji juga meminta masyarakat untuk menghindari visa non-haji dan paket keberangkatan yang tidak resmi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Sorry. Pokoknya sorry lah ya, kita sudah tidak sejalan lagi. Kita juga sudah tidak satu pemikiran lagi. Kita sudah berbeda visi dan misi ya. Sepertinya juga kita sudah tidak sepaham lagi. Jadi ya, sorry lah ya, kita udah gak bisa lanjut lagi. kalau kata netral ya. Selamat pagi pendengar semuanya, mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lupa ngopi pagi hari, biar segar, pikiran fresh, jadi fokus untuk terus mengerjakan aktivitas di pagi hari ini pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
6: Intermezzo.
7: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
8: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
6: Intermezzo.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, belakangan ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya. Ini terkait informasi mengenai adanya proses rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode tahun 2026. Dan juga unggahan tersebut disertai dengan tautan atau link untuk mengakses pendaftaran ya. Dan setelah ditelusuri pendengar, ini faktanya terkait klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Ini dilansir dari berbagai media, tautan atau link yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan akun nomor Telegram ya. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN ini dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id dan juga PLN melalui akun Instagram resminya @PLN_ID ini telah mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen karyawan. PLN juga menegaskan selama periode rekrutmen ini tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh proses tahapan seleksi ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi link atau tautan untuk mendaftar seleksi pegawai PLN tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti feature legenda produksi Radio Republik Indonesia dengan topik 5 daftar pemain yang sudah tampil di edisi 5 Piala Dunia ya, produksi Radio Republik Indonesia.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi, hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Ya itulah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti feature legenda dengan tema tadi daftar pemain yang sudah mengikuti 5 kali edisi Piala Dunia produksi Radio Republik Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Akunya takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
5: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
6: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
6: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
6: Udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
7: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lulah-lulah.
8: Intermezzo.
9: Where did we come from?

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Nah, buat kalian semua nih, pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon yang mungkin hobi nonton ya, atau mungkin bosen gak tahu pengen ngapain lagi ya. Nah, ini coba kita hadirkan rangkaian film-film yang akan rilis di bulan Mei 2026 ini, pendengar. Nah, tentunya senang sekali ini masih terus bisa menemani pendengar semua di pagi hari ini dalam program hiburan dan informasi-informasi di pagi hari ini seputar dunia perfilman ya. Jadi di bulan Mei 2026 ini tentunya film-film besar juga akan mulai banyak dirilis, mulai dari aksi laga penuh adrenalin, animasi keluarga yang menghibur ya, hingga juga drama-drama nostalgia yang menghangatkan hati ini. Nah, jadi kita coba bahas di bulan Mei 2026 ini yang akan rilis nanti filmnya ada The Devil Wears Prada 2 ya. Jadi nostalgia dunia fashion ini. Ya, jadi salah satu film yang paling ramai dibicarakan bulan ini adalah The Devil Wears Prada 2. Jadi film ini menjadi sequel dari film legendaris tahun 2006 atau lebih tepatnya 20 tahun yang lalu, yang bisa dibilang cukup populer juga. Jadi kembalinya Meryl Streep, Anne Hathaway dan Emily Blunt jadi membuat penggemar-penggemar nostalgia luar biasa dengan film ini ya. Film ini sendiri menceritakan persaingan dunia media fashion modern yang kini berubah menjadi media sosial dan teknologi digital ya. Jadi banyak hal-hal menarik ini di dalam film ini. Kostum filmnya dibuat oleh desainer ternama dunia, banyak cameo selebritas dunia fashion ya. Soundtrack-soundtracknya juga kembali viral di media sosial. Jadi film ini sangat cocok sekali untuk para pecinta drama, fashion enthusiast juga, dan juga penonton yang suka kisah-kisah karir dan kehidupan modern. Nah, selanjutnya mungkin yang suka sama film action, ini Mortal Kombat 2 bakal hadir lagi di bulan Mei 2026 ini ya. Bagi pecinta aksi dan pertarungan, ini Mortal Kombat 2 ini rilis kembali. Film ini sendiri diadaptasi dari video game legendaris Mortal Kombat ya. Yang membuat film ini spesial sudah pasti pertarungannya jadi lebih brutal, efek-efek visualnya juga jadi lebih realistis ya. Karakter-karakter favorit penggemar juga kembali banyak yang muncul nih. Tokoh-tokoh ikonik di Mortal Kombat seperti Scorpion, Sub-Zero, Raiden dan juga Johnny Cage ini kembali memeriahkan rangkaian film-film yang hadir di bulan Mei 2026 ini ya. Jadi film ini sendiri juga menjadi bukti bahwa adaptasi video game ini semakin serius dikerjakan dan juga semakin berkualitas hasilnya begitu. Nah, kalau kita berbicara fakta juga, pendengar nih, tahu nggak ini pendengar semuanya, dari dulu film-film adaptasi video game ini sering dianggap gagal ya. Namun sekarang justru malah menjadi mesin box office terbesar di dunia film-film. Contohnya ada Super Mario Bros. Yang dulunya sempat hadir tayang di konsol-konsol game. Rilis juga akhirnya filmnya ya. Terus ada Sonic juga. Sonic yang sebelumnya lahir di konsol-konsol game akhirnya lahir juga rilis menjadi film Sonic the Hedgehog ya. Dan The Last of Us ini juga sempat jadi game di konsol dan akhirnya rilis juga untuk tayang sebagai film layar lebar tentunya.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Baik pendengar, melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan film-film yang akan rilis di bulan Mei 2026 ini. Selanjutnya ada film yang berjudul Michael ini. Jadi kisah raja pop dunia ya. Jadi bisa dibilang film ini biografi tentang Michael Jackson ya. Jadi kalau kita berbicara film ini terkait dengan sejarah ya, perjalanan karir Michael Jackson, masa kecilnya seperti apa ya, kesuksesan di album-album legendarisnya, dan kehidupan pribadinya yang mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip penuh kontroversi ya. Nah, yang menarik nih ya di film Michael ini, yang memerankan sosok Michael Jackson ini adalah keponakannya sendiri, yaitu Jafar Jackson. Jadi banyak juga penonton-penonton atau netizen-netizen ini yang memuji tingkat kemiripan wajah, baik wajah maupun juga gerak tari dan suara yang sangat otentik, atau bisa dibilang sangat mirip lah, mendekati dengan karakter aslinya, yaitu mendiang almarhum Michael Jackson itu sendiri ya. Nah, kalau yang suka film animasi, ini juga ada film animasi untuk anak-anak, The Super Mario Galaxy Movie. Jadi film animasi sekarang ini bukan hanya untuk anak-anak ya. Saya pribadi pun juga suka nonton film animasi gitu, gak cuma untuk anak-anak tapi juga untuk penonton dewasa yang tumbuh bersama karakter tersebut ya. Apalagi zaman dulu kan lagi marak-maraknya game Super Mario. Ya, walaupun memang secara umur saya tidak muda lagi ya. Jadi film animasi ini peruntukannya bukan untuk anak-anak aja. Jadi untuk orang dewasa pun juga masuk-masuk aja. Ada juga yang suka film horor nih, boleh juga film horor Asia ini rilis juga di bulan Mei ini. Judulnya Salmokji Whispering Water ya. Jadi film ini menjadi viral karena memang trailernya, atmosfernya yang bisa dibilang cukup mencekam gitu. Apalagi menceritakan tentang basic psikologis yang kuat, suasana sunyi juga yang menegangkan, misteri-misteri yang dekat dengan budaya lokal di Korea ya. Beda sebetulnya dengan horor-horor yang ada di barat yang lebih mengandalkan jump scare dan juga monster-monsternya mungkin.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Takengon dimanapun Anda berada, 15 menit sudah lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Berjumpa kembali kita di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar. Di edisi kali ini di hari Sabtu 9 Mei 2026 kita akan coba sedikit mengulas topik terkait sepak bola menyatukan semua, siaran pesta bola dunia ramah disabilitas di RRI. Ya, masih bersama Budi juga di sini mendengar, senang sekali tentunya ya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kita pagi ini di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sepak bola menyatukan semua, siaran pesta bola dunia ramah disabilitas di RRI ya. Jadi pendengar RRI semua, kalau kita berbicara sepak bola ini tentu saja bukan hanya tentang sekedar pertandingan, gol-gol indah atau mungkin trofi kejuaraan. Sepak bola ini adalah bahasa universal yang bisa dinikmati semua orang tanpa memandang usia, suku, agama maupun kondisi fisik seseorang ya. Bagi sahabat disabilitas, siaran radio ini menjadi media yang sangat penting untuk ikut merasakan atmosfer pesta bola dunia tentunya. Nah, melalui suara komentator, analisis pertandingan, dan semangat para pendukung, semua orang tentunya bisa larut dalam euforia sepak bola ya. Nah, coba kita akan bahas lebih detail lagi kenapa sepak bola mampu menyatukan semua kalangan dan pentingnya siaran yang inklusif dan juga ramah disabilitas. Selanjutnya, peran radio dalam menghadirkan akses informasi olahraga dan kisah-kisah inspiratif mungkin atlet-atlet disabilitas dunia dan semangat kebersamaan dalam menikmati pesta bola dunia yang nantinya akan diselenggarakan oleh RRI se-Indonesia ya. Jadi kalau berbicara sepak bola, apalagi sepak bola dunia, ini adalah olahraga yang sangat populer di dunia pendengar, dari pelosok desa hingga kota-kota besar, dari anak-anak hingga orang tua, ini semuanya pasti mengenal yang namanya sepak bola. Nah, yang menarik, sepak bola juga ini mampu menciptakan rasa kebersamaan ketika tim-tim favorit bertanding. Jadi semua orang bersatu untuk sama-sama memberi dukungan ya. Jadi di pesta bola dunia ini jutaan orang berkumpul, menonton bersama, mendengarkan siaran radio, berdiskusi juga tentang strategi-strategi pertandingan hingga berbagai kebahagiaan saat tim kesayangan menang tentunya. Dan yang paling penting, sepak bola juga tidak membedakan siapapun. Sahabat disabilitas juga bisa memiliki hak yang sama untuk mendapat informasi pertandingan, menikmati siaran-siaran olahraga, mendukung tim-tim favorit ya. Bahkan kalau memang nantinya rezeki, bisa menjadi atlet sepak bola level internasional. Karena itu konsep inklusi dalam dunia olahraga ini menjadi poin yang sangat penting pendengar.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada, melanjutkan kembali pembahasan kita di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Jadi kalau kita berbicara radio ini, apalagi sebelum era internet dan media sosial berkembang seperti sekarang, pendengar, ini radio menjadi teman utama masyarakat untuk mengikuti pertandingan sepak bola ya. Dan hingga hari ini pun radio tetap memiliki peran besar, terutama bagi sahabat tunanetra. Jadi kenapa radio sangat penting? Nah, radio ini menghadirkan deskripsi pertandingan secara detail, suara atmosfer stadion yang membangun suasana juga ya, analisis pertandingan yang detail juga, informasi cepat dan mudah diakses untuk semua kawan disabilitas. Nah, bagi sahabat tunanetra juga radio bukan sekedar media hiburan pendengar, tetapi juga jendela menuju dunia olahraga. Melalui siaran yang komunikatif dan deskriptif ini, pendengar bisa membayangkan jalannya pertandingan seperti apa, posisi-posisi pemain juga seperti apa ya. Atmosfer suasana stadion itu sangat menggelegar tentunya ya, dan juga ketegangan-ketegangan hingga saat gol itu tercipta ya. Jadi RRI ini sebagai radio publik memiliki peran penting untuk menghadirkan siaran yang inklusif dan mudah diakses untuk semua kalangan. Nah, kalau berbicara inklusi ini kan berarti memberikan ruang yang sama kepada semua orang untuk sama-sama bisa berpartisipasi begitu ya. Dalam dunia olahraga, inklusi ini berarti semua orang punya kesempatan untuk menikmati pertandingan. Semua orang juga punya akses terhadap informasi, dan juga semua orang wajib dihargai tanpa adanya diskriminasi ya. Saat ini juga banyak perkembangan-perkembangan olahraga disabilitas di dunia pendengar, salah satunya yaitu ada sepak bola, Paralympic Games, dan kompetisi-kompetisi atlet difabel tingkat nasional maupun tingkat internasional ya. Jadi ini sendiri membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bisa berprestasi ya. Jadi keterbatasan fisik ini tidak membatasi mimpi. Bahkan banyak sekali atlet-atlet disabilitas dunia ini yang menjadi inspirasi karena semangat juang mereka luar biasa begitu pendengar. Jadi melalui siaran kali ini, edisi kali ini pendengar, tentunya kita juga ingin sama-sama mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih peduli lagi terhadap aksesibilitas, menghormati dan menghargai sesama sahabat disabilitas, mendukung juga ruang publik yang inklusif untuk semua kalangan, dan menjadikan olahraga juga sebagai alat pemersatu bangsa pendengar. Jadi yang paling penting, pesta bola dunia nanti yang akan dihadirkan oleh RRI ini bisa disimak dan didengarkan terkait dengan drama-drama pertandingan ya, gol-gol spektakuler, kejutan-kejutan atau kuda-kuda hitam dari tim-tim kecil yang tidak diduga ya, hingga kisah-kisah haru dari para pemain begitu. Nah, lebih dari itu juga sepak bola menghadirkan kebersamaan tentunya pendengar ya, di warung kopi, rumah, hingga tempat berkumpul masyarakat, semua menikmati pertandingan bersama-sama pendengar. Jadi sahabat disabilitas juga menjadi bagian dari euforia Pesta Bola Dunia RRI tahun 2026.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, baik pendengar, kita kembali lagi di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Jadi untuk sahabat disabilitas dimanapun kalian berada, jangan ragu untuk menyimak, mendengarkan siaran piala, siaran bola dunia di RRI yang akan hadir nanti mulai sebetulnya sudah mulai dari minggu kemarin ya. Jadi bisa kalian pantau, bisa kalian simak, dan bisa kalian dengarkan juga rangkaian program Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI se-Indonesia tentunya ya. Jadi kalian gak perlu takut untuk kawan-kawan disabilitas, karena RRI sudah pasti menyiarkan siaran yang jelas, bahasa-bahasa juga yang mudah dipahami, informasi yang cepat sampai, dan pelayanan publik tentunya yang ramah dengan kawan-kawan disabilitas begitu ya. Jadi coba saya tanya sama kawan-kawan disabilitas semua nih, kalau ngomongin Piala Dunia tentunya siapa sih tim yang kalian jagoin tahun-tahun ini? Atau mungkin momen-momen Piala Dunia yang paling berkesan, yang paling memorable selama pelaksanaan Piala Dunia tuh Piala Dunia tahun berapa? Itu sepertinya kalian sendiri yang bisa jawab ya. Jadi melalui perbincangan singkat kita di pagi ini pendengar, tentunya kita sama-sama belajar sepak bola ini bukan hanya olahraga, dan radio juga bukan hanya media suara, tetapi keduanya bisa menjadi jembatan persatuan ya. Mari sama-sama kita bangun lingkungan yang sama-sama menghargai keberagaman, memberi ruang bagi kawan-kawan penyandang disabilitas, dan sama-sama kita menghapus stigma dan diskriminasi di luar sana ya. Karena setiap orang itu punya hak untuk didengar, setiap orang itu punya hak untuk dilibatkan, dan setiap orang itu punya hak untuk menikmati hiburan maupun informasi ya. Jadi mulai dari hal-hal sederhana, gunakan bahasa yang sopan dan santun, jangan pernah meremehkan keterbatasan orang lain, dan berikan juga akses dan kesempatan yang sama bagi kawan-kawan disabilitas. Karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang inklusif, terbuka untuk semua kalangan pendengar. Dan gak terasa juga kita sudah di penghujung program ini ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi pagi ini kita sama-sama belajar bahwa sepak bola ini mampu menyatukan semua orang tanpa memandang perbedaan pendengar. Dan radio juga tentunya hadir menjadi sahabat yang menemani semua kalangan, termasuk juga sahabat disabilitas. Tentunya untuk ikut menikmati semangat Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI ya. Jadi inklusi bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga tindakan-tindakan nyata untuk memberi ruang bagi semua kalangan ya. Kita berjumpa kembali pendengar di program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi selanjutnya. Jadi jangan lupa kawan-kawan disabilitas, saksikan, simak, dan dengarkan rangkaian program Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI se-Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia, menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berhenti aja di rumah dari penting untuk harus dapat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Ya, baik pendengar, kami selingi kembali ruang dengar Anda dengan informasi di siang hari ini terkait Kementerian Koperasi yang akan menyiapkan sertifikasi bagi para manajer koperasi merah putih ya. Kementerian Koperasi atau Kemenkop menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi desa merah putih. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP menyiapkan program sertifikasi nasional. Pemerintah menargetkan lahir pengelola koperasi yang profesional dan kompeten di bidangnya. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan koperasi. Pengelola koperasi dinilai harus memahami operasional dan pengembangan usaha. Program sertifikasi mencakup kompetensi manajerial dan pengelolaan keuangan koperasi. Materi lain juga meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha operasi, koperasi ya. Para peserta juga akan mengikuti pelatihan intensif selama 15 hari di Kementerian Pertahanan. Jadi total pembelajaran mencapai 90 jam pelajaran bagi setiap peserta. Pemerintah juga menyiapkan pembekalan terintegrasi setelah proses sertifikasi selesai dilaksanakan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelola koperasi desa. Nah, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha juga menyebut proses dimulai dari rekrutmen peserta. Setelah itu peserta menjalani pendidikan dan sertifikasi kompetensi nasional. Dan sementara itu Kepala BNSP Samsi Hari menilai kerjasama tersebut memperkuat SDM koperasi nasional. Sertifikasi juga diharapkan meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi desa. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap program tersebut memperbesar peluang koperasi tumbuh berkelanjutan di daerah-daerah dan juga penguatan manajemen dianggap penting untuk mendukung ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang pendengar semuanya. Dan sepertinya saya harus pamit di siang hari ini ya. Sampai di sini tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda sedari pagi tadi. Nanti pada pukul 12 dilanjut lagi sama Kak Ana ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang ini di hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Tetap semangat yang mungkin sedang beraktivitas di siang hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
3: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun mendengarkan RRI Takengon di 93 MHz. Hari ini akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan dilanjutkan kemudian.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat audiensi dan paparan calon investor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi komoditas mineral logam emas Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Offroom Sedakap Aceh Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa alam gayo merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikelola dengan baik serta penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi hal utama dalam setiap rencana investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, pemerintah akan mengedepankan kebersamaan dalam mengambil keputusan terkait rekomendasi izin usaha pertambangan tersebut.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk menjelang zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, ada beberapa rangkaian yang akan dihadirkan untuk pendengar RRI Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Siang saudara pendengar RRI Takengona, di kediaman Anda menikmati suasana akhir pekan Anda, menikmati suasana siang. Selamat siang kita ucapkan yang liburan, tentunya ditemani untuk rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk akhir pekan ini. Kita rangkaikan beberapa rangkaian ini menjelang zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: Pendengar RRI Takengon, Online, selamat siang. Untuk waktunya kita mempersiapkan diri di waktu zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Terlebih RRI Takengon untuk mengantarkan beberapa rangkaian tersebut untuk lagu-lagu religi ketika zuhur akan kita jelang.
1: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح

الله أكبر الله أكبر الله

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar di mana saja Anda berada, beberapa rangkaian lagi kami tempatkan hingga sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pulau Kuning, Kutulut, kebanyakan. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Serangkaian ketika sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, beberapa rangkaian itu dihadirkan untuk mewarnai suasana siang, suasana istirahat, suasana makan siang juga. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, perlahan akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk nanti pendengar akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keberseluni.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Takengon, dan seperti yang tadi disampaikan, sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takengen menyawahan keber Serloni terlu Sabtu 9 Mei 2026. Biak sedere ini keber Serloni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah Murum Urum Perum Bulog memperkuat sinergi wan upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Demu Murum Yaran Terlu Jemat Mane 8 Mei 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah Murum Urum Perum Bulog renye memperkuat sinergi wan upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Demu Murum Yaranen Terlu Jemat Mane 8 Mei 2026 bertempat di Pendopo Bupati Bandar Meriah. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Profesor Dr. Sudarsono Harjo Sukarto langsung disambut Bupati Bandar Meriah Insinyur Tagori, Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Armia, para asisten urum sejumlah kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Wan paparane Bupati menyawahan penting ngarai gudang bulog di Bandar Meriah khususi wan menghadapi kondisi darurat urum bencana alam. Menuruti waktu kejadian bencana tanuh merelas di jalur Bandar Meriah Takengen, masyarakat Bandar Meriah mengalami keterbatasan pasokan kebutuhan pokok, terutama oros. Distribusi oros dari gudang bulog Takengen menuju Bandar Meriah terkendala akibat akses jalan si merelas si perlu waktu sawah tululu baru lepas ilalui miani. Selenoya Bupati P menyawahan bahwa pemerintah Kabupaten Bandar Meriah berencana munaranan pencetakan umu ayu kin upaya peningkatan produksi pangan daerah. Kemudu karyoya Kabupaten Bandar Meriah P kul potensi i sektor pertanian jagung, tapi sawah kuseni terkendala ileni i proses pengeringan hasil panen. Kin bentuk dukungan ku program moya, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah P male muhibahan lahan siluasi 2,5 hektar kin pembangunan gudang bulog i Bandar Meriah. Sementara waya Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Profesor Dr. Sudarsono Harjo Sukarto menyawahan bahwa Perum Bulog male membangun gudang bulog i Kabupaten Bandar Meriah segergus menyediakan fasilitas dryer atau pengering rom urum jagung. Pembangunan fasilitas soya diharapkan lepas membantu petani wan menjaga kualitas hasil panen, meningkatkan nilai jual komoditas, serta memperkuat sistem ketahanan pangan, urum stabilitas pasokan bahan pokok di Kabupaten Bandar Meriah. RRI Takengen, Aurora Munyawahni keber Serloni.
1: 235 jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah resmi iberangkatan. Wan acara si berlangsung di Masjid Agung Ruhamat Takengon, Jemat 8 Mei 2026, Yumane.
2: 235 jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah resmi iberangkatan. Wan acara pelepasan si berlangsung di Masjid Agung Ruhamat Takengon, Jemat 8 Mei 2026, Yumane. Ratusan jemaah urum keluarga dan masyarakat padat di masjid urum wan prosesi pelepasan calon jamuni Allah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Aceh Tengah, Ahmad Marjan menyawahan bahwa jemaah haji setempat tergabung Wan Kloter 5, BTJ Aceh, Murum Urum Jemaah Hari Kabupaten Biren. Ahmad Marjan menjelaskan, jemaah calon haji terdiri dari 89 rawan dan 146 banan. Jemaah paling tua bergerel Darno Miharjo 91 tun dan si paling muda Anissa 18 tun. Rawane berasal dari Payatungel, Kecamatan Jagung Jaget. RRI Takengen, Aurora Munyawahni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munaran audiensi urum paparan calon investor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi mineral logam urum emas IOFROM Sedakap Jemat Mane 8 Mei 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munaranan audiensi urum paparan calon investor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi mineral logam emas IOFROM Sedakap Jemat Mane 8 Mei 2026. Kegiatan OYA dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI, Urum Unsur Porkopimda, SKPK, Media, LSM, Aktivis, Urum Pihak Pengembang. Wanaraheni Hailioga menegaskan bahwa kekayaan alam Gayo anugerah siturah ikelola secara bijak dan bertanggung jawab demi kesejahteraan ni masyarakat. Bupati menilai jeb investasi Simayu ke Aceh Tengah turah lepas menosah manfaat nyata kin daerah, tapi geru menaringan kelestarian alam urum kepentingan ni warga. RRI Takingan, Aurora Munyawahni, Keber Serluni.
1: Biak sedera nga kita penge, kami sawahan Keber Serluni dari RRI Takingan, inantinan Keber Serluni selanjutnya, jeblo 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan Keber Serluni produksi RRI Takengen. Entilupan program Keber Serluni.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut.
1: Italia. Будут больше промахиваться. Это не меньше легенда. Дель Пьеро.
0: Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
6: Ki a labdával, aztán Beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és csak kapufáról vágódik ki a labdával, aztán Beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és csak kapufáról.

rambut adalah kita. Sudah ada sebuah lagu yang hadir sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di waktu ini. Siapa tahu juga ada yang baru saja bersama dengan RRI Takengon pada Pro Dangdutnya, Dangdut Adalah Kita. Jadi kita nantikan pendengarnya, kita akan sama-sama di format-format tersebut.

0: yang meramaikan Pro Dangdut, silakan saja seperti biasa untuk saling berkabar, kita cerita apa gerangan untuk waktu ini, waktu sekarang. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada. Oke, ini dia yang pertama sekali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, betul, Mbak Ana. dari Takengon benar meriah sekitarnya, gaya luas.
1: Dari Takengon aja, Mbak, dari Angkup, Silinara, Genting, Gerbang, Angkup.
0: Dari Angkup, ya. Ada Bang apa? Sopian, kemarin baru aja. Siap, siap. Untuk siang hari ini kita dengerin lagu dangdut yang mana nih, Bang?
1: Lagu Jawanya aja, Pak.
0: Masih pingin dengar lagu Jawa yang kemarin juga lagi?
1: Nah, yang kemarin aja, Layang Kangen.
0: Layang Kangen lagi. Kenapa sih? Kenapa sih? Lagi RDR ya?
1: Enggak.
0: Ya pingin dengerin Layang Kangen gitu kan?
1: Istriku aja di rumah.
0: Oke, boleh lah, boleh kita tempatkan, kita hadirkan di saat siang hari ini.
1: Dengerin, Mbak, ya.
0: Dinantikan. Kemarin dengerin juga kan?
1: Dengerin, Mbak.
0: Oke, makanya Ana bilang apa lagunya yang kemarin juga ya, udah nyambung aja kita siang ini, nyambung ternyata. Oke, siap, siap, siap, siap.
1: Ya, ya,
0: siap. Oke, dinantikan untuk siang hari ini. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita di siang hari ini, hari Sabtu akhir. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak E.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujung namanya sama. Kalau udah nelfon udah tertawa juga. Ana juga kalau udah menghadapi mikrofon yang di depan nggak tahu senyum-senyumannya juga sendiri. Seneng aja, happy Kak Ga. Ya udah, kita memang harus happy happy aja. Malikunen, maliger ke. Iya betul. Mending kita Hana nih Grali, kita buat semuanya seperti sebelum sebelumnya.
1: Iya betul.
0: Kuna Kak Selunina.
1: Loading Kak Wei meliku datar ga yang terjadi.
0: Iya betul.
1: Dengan filmnya gue seporak di.
0: Manum yang loni ga Kak. Nanti kasih nggak belum kumpul geringet Kakak sam jantar Kak malam raya ini Kak Bo.
1: Kakak
0: lagi kemarin gini kayak kakakku, kapan kita ke kebun kena kumpulan kakakku ke seka. Mudah-mudahnya kupulin ku kakakku ngelum kakak kak kami mereka kumpul sisi kita demu kena aku kasih. Aku murah wa ya. Kasam jantar lah wa kak. Iya. Jadi lagu itu nih Kak. Ruhul nih Kak.
1: Anong lagu hari Roma Irama nih yang Kak ya. Lagu Raib ke.
0: Raib.
1: Raib.
0: Iya. Ini pecinta Roma Irama nih sepertinya. kenapa tidak memang Kak Ga?
1: Betul. Wira anu-anu ge mesti lagu kona kuatin tu betaga ke.
0: Ada sesuatu yang beda Kak Gara, aura yang beda. Oh. Ya, siap beres.
1: Salam bikin Kakak deh.
0: Oke Kak, siap Kak.
1: Sehat-sehat dia ke menyiar enggak sehat dor ge. Kakak ke ngon nangis ngejak lu.
0: Pian lu ni ujak lu Kak. Aku ke peti jemaah. Ada si dinas luar, tengah dinas nengone Kak, tapi tetap berganti-ganti. Ada dinas keluar kota Tembak. Tembak memang libur ger ka, Tembak tengah dinas luar kota si ger dinas kota taring di kantor nimtar ya. Sehat cuma, alhamdulillah.
1: Sehat beri. Aku pele Kak ke Kakak nem senyum-senyum aku bisa sering
0: Jika tinggal di Jemari, gue kenal menggiru kok. Gue kerasa, tiba-tiba paham mengi radio ya, kena Jemari ke Kak. Kayak
1: gini paham lah, gue kabri
0: yang gini ya, pokoknya. Iya, gereng kuna. Pokoknya kasih Hana nih ke ngeku empus, aku pe kumpus deh, biar lu kuharap nih, kati happy-happy aku pe. Denem kali aku pe ngupi ke impus kau. Impus sultan, nenang gitu ke Kak. Malah makin raya nih perlu asam jantan, perlu Hana nih empan, perlu pucuk-pucukan. Kebetulan ya. Katir raya nih pokoknya ge. Nik regeng kita ada impus tuh pak getekan betul ke Kak. Iya betul, makin red udah niger ke sana nih. Meh nih mudah-mudahan lemi pucuk-pucuk niger ke. Bo ketaka, bo ketaka kita pengin lagu meh ini Kak Bo. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murum. Bang Joy telepon Bang Joy ya, kasih cerita raya gitu Bang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang Sakana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita raya nih si, kusi jadwal tuh Kak.
2: Kunya Kak.
0: Raya nih kusi jadwal tuh yo. Pian lumi. Pian lumi lo ini biar pe akhir bulan teh ke si 10 luak ke ge kasih nong, hari-hari ke.
2: Ikenong gampang kae. Kusi kena ka kone renya.
0: Dikala nare gitu ke Kak.
2: Oh, kone ke kone renya biar kusi nong kusi kena ka.
0: Si kala nare tengah himpus ya pe betul. Hana si arawan pusa maikin kami betul kan. Oh, udah raya ini perlu asam jantar dulu
2: kurasa. Lengkue.
0: Baik.
2: Lengkue kuning sering.
0: Betul,
2: Pak. Pan ke sana karena dia.
0: Iya, nanti lali ke Kak.
2: Nanti lali.
0: Nanti lali. Wah, Kak, Kakak tengah ngune, Kak.
2: Ini tetap lagu biasa kan kupde.
0: Tetap sekali-sekali.
2: Tempat tidur nih, kuas deret tempat tidur.
0: Iya.
2: Bermangan yang gegulang, nyumi
0: terus. Iya, betul ya Kak. Lah kesana lah hari-hari beweni ke.
2: Kapan nang ngemayo ke sa si ngemayo nih Kak?
0: Oyana Kak Yana itu ah.
2: Pewe
0: sering. Renya Bang Sofian i angkup. Oh ya ilu.
2: Aku nelfon ini rumah ada kau di instasi ngemayun.
0: Iya banyak ketaka. Hana lagu tu kak lagu dangdut kak.
2: Nong lagu Hana dekat gar. Ini lagu ni jadi agak. Tepen ni.
0: Alah kita. Aku deh muter ne bewe ni kita pengi nyari hari sah me berarti oh ya lagu ya.
2: Oh, bewe ni kuputer ini
0: kerana soal jam 3 ni ke bewe ni renya ya.
2: Bunda ngarah kamu semangat.
0: Semangat yo, selalu semangat, selalu kita Dere, semangat.
2: Bunda ngarah kamu semangat, bunda
0: ngarah. Ya, oh ya, sederu ya ke gerpani dan kita entah mari raya ni udah mukabar mian ke. sederu entah menjan Hana ni. Karena kami ni ada si dinas luar tengah Hana ni tengah ada acara-acara di luar daerah. Kami wanuman ngemehekeun karena dia oya nepe nyulak. Ulaknya kena kunuminya ulaknya kena kuhek deh yang hari luar mana ni.
2: Mana ni kak dah?
0: Ya betul. Anya ulak sedireng kakak.
2: Oh, gue gak semangat murid kena.
0: Ya,
2: aku semangat. Pasti. Jangan lupa bahagia.
0: Oh, ya ke oh, pasti ya.
2: Nong ada dera guru hun.
0: Aku deh mu anime kita mobil
2: kiriman kini saya kak nomi tegak.
0: Nomi ya istirahat.
2: Ya.
0: Siap kak.
2: Madu. Madu ni nong kak boh.
0: Madu ke kak.
2: Madu di nong. Boleh tak kak, salam-salam ikum kakak di Mulyone. Mudah-mudahan sehat selalu serta keluarga kereka.
0: Iya. Sehat.
2: Aman-aman, sehat-sehat panjang umur. Besok jumpa lagi.
0: Selamat ya jemaah. Iponku tengah sakit pipi, sebelah kiringku bengkak. Betul, tapi aku tetap mengudara. Ku pakai koyok tengah beritanya ku luahan koyok nanti kaya teridah
2: para pasangannya
0: itu kaya ngon gimana ku
2: anu wakil kak oi kembung ke gusi
0: iya kak oi betul deh
2: anu deh pel amoksilin tulisan 3 gringo pel amoksilin sarah ini asam panamat sarah ini CTM
0: iyo CTM amis gitu kaya.
2: Oh ya, jadi penuh disui pon aku ya penting.
0: Oh iya,
2: gede disui, gede anu kejutan ya karena dia.
0: Iya, iya.
2: Jogor.
0: Wah.
2: Tiga gringot, nong cocok dia ya kak Wei.
0: Ke gerongnya koknya Hana nih ke Yumah kui kotennya es iwan kulkas koten piping kuni betam. Meh menjejeh suhi sawah ku beden tu. Kati tenti bengkak tu pipingku ke Tridahwan kamera ni RR ini kasih. Okey.
2: Ini memang ada pasang men koyo
0: anu. Ya. Mudah-mudahan Bomi beres.
2: Dan salam lanjut nih untuk karyawan dan karyawati tidak ketinggalan.
0: Betul.
2: Dan untuk para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya.
2: Dan untuk penggemar. Dimanapun berada.
0: Iya, oke.
2: Dan dari A sampai J. Ame krokona krosa kak.
0: Kurasa me.
2: Dan dari Burhu nak ke Paluhu, Penarulu ke situ.
0: Siap, tanas bebe ni.
2: Abang soalannya ngemayang hukum.
0: Si lucu-lucu apa rumah gitu kan?
2: Dan salam terakhir kak. Arsinya enggak.
0: Ari Burk Palu.
2: Ari Amerika Serikat. Ari anu ke Ari Israel. Ari Amerika Serikat. Salam lewat udara semuanya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lanjut perjuangan Kak Ana.
0: Wabarakatuh. Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ntar lagunya bisa hadir, bisa bergulir. Mas Nawan, kalau biasanya Mas Nawan nih, Bang John, terus yang mana nih ke Hapiana aja kali ya, ke Hapiana aja kali ya. Kak Nadia juga, Kak Selvi, ke Hapiana dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Selamat tugas, Mbak.
0: Iya, terima kasih. Dangdut adalah kita. Dari arah mana gerangan siang ini? Kemana gerangan
3: dari
0: kita?
3: Sekitaran Simpang Balik.
0: Dari kawasan Simpang Balik ada Mas Bayu, Pak Bayu, gitu kah?
3: Di sini saya salutnya penyiar ini. Baru dengar suaranya udah kenal namanya.
0: Kalau sudah menjiwai, kita bilang beda bahasanya ya, atau penempatannya ya Pak Bayu ya, atau Mas Bayu ya.
3: Kayak punya feeling indra keenam gitu.
0: Bayangkan aja, inilah sehari-hari kegiatan kita. Jadi suara-suara itu sudah mulai dekat, sudah mulai akrab gitu.
3: Iya. Karena terlalu gabung itu mungkin, Mbak ya.
0: Iya, sudah mulai ini, sudah mulai dekat memang kita pendengar sama penyiarnya. Yeah. Jadi sudah hafal lah, sudah hafal. Tinggal ketemunya aja. Ntar kalau ketemu siapin kresekan, karena anak biasanya apa yang ada di kebun orang anak ambilin gitu kan. Kalau di Simpang Balik barangkali ada apel gayu. Apel gayu itu apa nih, kesemek. Kesemek itu apel gayu.
3: Selamat tugasan jawab, moga-moga sehat selalu, Mbak.
0: Siap. Apa lagu kita dan, ya, Mas Bayu ya?
3: Ya.
0: Apa lagu kita ya untuk siang hari ini ya?
3: Mahal aja, Mbak.
0: Oh, mahal. Harga-harga ya, mahal nih mau hari raya.
3: Salamnya buat semua kru yang lagi tugas, moga sehat selalu, selalu Mbak. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya kabarnya tadi sakit gigi, ya jangan lupa minum obat biar sembuh.
0: Itu tergantung juga sedekat apa sama pendengarnya gitu kan. Jadi bisa kita tebak, oh ini bapak, ini abang gitu. Oke. Kita hantarkan lagunya.
3: Selamat tinggal, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang punya nomor anak, ke nomor anak aja dulu. Ya, nanti anak kasih tahu kenapa ke nomor anak WA-nya. Oke, kalau yang telepon silakan pastinya ke nomor telepon seperti biasa. Setelah ini kita lanjut lagi karena nunggu Layang Kangen, Bang Sofian ya dari Angkut.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya alami.
0: Ya, itu menandakan kita sehat.
1: Alhamdulillah. Kita doanya semua sehat walafiat.
0: Jadi
1: alhamdulillah juga kemarin Jumat nyampe ke Pantan Nusara. Udah nyampe belum itu fotonya?
0: Ya Allah, iya kah? Bisa sama-sama. Kapan aku bisa ke Pantan Musara ya, Bah ya?
1: Jadi kebetulan kan memang itu masjid yang ke-10 Abah kunjungi kan? Kali rupanya rumah Pak Rohimun persis di depan masjid Pantan Musara. Jadi waktu saya tanya sama Pak, mana rumahnya Pak Rohimun? Itu. Alhamdulillah ketemu.
0: Ya Allah, ketemu sama teman-teman ketemu usia tua.
1: Iya, ketemu besti.
0: Ketemu besti bahasanya orang-orang sekarang. Alhamdulillah. Iya.
1: Kejut luar biasa. Ya.
0: Kok bisa begitu ya, Pak ya? Oh gitu. Mudah-mudahan nanti kami di waktu-waktu selanjutnya lah yang akan bisa ketemu begitu, bisa ke Pantai Musara.
1: Ya, kalau ada.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti sama Pak Sultan ya, kalau memang rezeki bisa ketemu juga nanti diintah di hari masjid keberapa nanti apa ya?
0: Iya. insyaallah. Oke.
1: Okay. Masih 10 berarti masih 34 masjid lagi yang harus sama kunjungi.
0: Ya Allah. Amin, mudah-mudahan ya, Pak ya.
1: Mudah-mudahan kasih kesehatan nantinya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat jadi bisa terus sehat, jalan, ya. Bisa terus jalan kemana saja. Mudah-mudahan sampai ya kan, Mbah?
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi siang hari ini meluapkan kegembiraan itu saya hantarkanlah gudangdut yang mana nih kira-kira?
1: Iya, khusus terkhusus itu. Khusus untuk Pak Rohimun itu lagu-lagu kesayangan Pak Rohimun itu saya pikir yang tahu itu ya penyiarnya ya apa saya.
0: Oh, apa-apa yang disukai sama Pak Rohimun iya. Gitu. Boleh.
1: Sehat-sehat terus Pak Rohimun ya, bisa ketemu lagi nanti.
0: Oke. Mudah-mudahan ketemu lagi. Kalau Pak Rohimunnya ke perpustakaan daerah, bisa ke Paitumpi langsung ya kan, iya. Apa ya?
1: Tinggal berapa? Enggak nyampe sekiloan.
0: Benar. Oke, sip.
1: Oke, siap Bang, siap. Salam untuk semuanya,
0: iya.
1: Terus.
0: Mudah-mudahan
1: terus RRI Tangerang terutama di Rodang dunia.
0: Siap Abah, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini saling ketemu cerita tentang apa gitu ya, kalau kalau yang muda-muda ceritanya tentang ya mungkin sama cerita tentang usia, keluarga, ngopi pastinya. Aduh, apa yang disukai sama Pak Rohimun lagunya nih biar diputar.

ya Bang Sofyan yang ada di Genting Angkup untuk lagunya Layang Kangen. Gak pernah bisa move on, gak pernah bisa lupa, selalu pingin saja dengan lagu-lagu itu. Iya ya, jadinya gak bisa tidur, lirik lagunya masih kebayang-bayang.

0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Pak Saragi.
0: Pak Saragi, bagaimana siangnya, Pak Saragi?
1: Oh, panas sekali.
0: Karena kan dari semalam, dari dini hari sudah hujan, rintik-rintik.
1: Iya.
0: Okay. Siang hari ini saya pilihkan lagu yang mana nih?
1: Lagunya. Hujan malam minggu.
0: Hujan malam minggu. Oke.
1: Salam-salamnya.
0: Iya.
1: Sama ke Ana.
0: Oke, Pak.
1: Sama Bang Mus.
0: Oke.
1: Bang Herman. Kak Moy. Mbak Selvi.
0: Oke.
1: Udah itu aja.
0: Oke, segitu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa apresiasi yang lain. Pokoknya itu aja. Pokoknya lagu dulu yang penting. Kirim-kirim salamnya seingatnya aja. Nggak semua orang bisa ngingetin sampai A gitu ya. A, B, C, D, E, seterusnya. Dengan RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kalau secara japri aktif kok Bang Jonya, tapi kenapa enggak bisa telepon lagi ya? Jalurnya barangkali selama ini terus padat aja bawaannya, terus banyak yang selalu bersama dengan RRI Takengon. Itu tandanya sudah selalu ada di hati pendengarnya. Eh, yeah.

0: RRI Takengon, Pro Dangdut masih hadir. Pro Dangdut untuk kesemuanya. Pro Dangdut menemani kegiatan-kegiatan pendengar. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Ya, waalaikumsalam. Bagaimana dengan siapakah gerangan siang ini?
1: Dengannya Mama Ayu, Kak, di Bintang Bener.
0: Mamanya Ayu di Bintang ya. Bener.
1: Ya,
0: kita
1: pengin
0: dengerin lagu apa ya, Kak ya?
1: Lagunya dari Ona Sutra, Kak ya.
0: Yang mana, Kak, judulnya, Kak?
1: Asam di gunung, garam di laut, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Okay. Terus salam buat kakak. Kakak apa, Kak Ana ya?
0: Ini Anas sebenarnya.
1: Terus salam siap buat semua pendengar, Kak ya.
0: Iya, boleh, Kak. Boleh. Oke, okay.
1: Jadi aja lah, Kak.
0: Jadi lagi dengerin radio nih, enggak ke kebun siang ini.
1: Ke kebun, Kak, ini lagi istirahat nih.
0: Oh, lagi di kebun juga.
1: Makan.
0: Oh, tengah ini ya, yang pasti ada Pro Dangdut yang nemenin untuk siang hari ini.
1: Iya, okay. Kak, makan-makan.
0: Siap.
1: Radionya selalu dibawa-bawa tuh, Kak. Ke kebun dibawa.
0: Jadi selalu kedengaran.
1: Gantung-gantung, Kak, radionya, Kak.
0: Oke. Berarti selalu setia menemani. Kan begitu ya, Kak?
1: Iya, Kak.
0: Bolehlah, gak apa-apa. Pokoknya RRI selalu hadir mudah-mudahan di setiap programnya, setiap acaranya. Iya. Siap, Kak, siap. Dengerin sendiri aja nih, Kak, sambil di kebun.
1: Iya, Kak.
0: Boleh ya. Oke, siap. Kita hantarkan untuk lagu ini tadi itu. Di Bintang Bener, Mamanya Ayu. Lagunya tadi, Kak, apa, Kak?
1: Asam di gunung,
0: iya,
1: garam di laut, Kak,
0: iya,
1: darinya
0: Onesta. Siap. Oke, tinggal kita dengerin satu-satu nih lagu-lagunya. Siap, Kak. Yuk, Kak, dinantikan.
1: Udah, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinantikan Mas Nawan untuk siang hari ini. Selamat siang, Mas Nawan. Untuk kita jumpa dengan Anda, pesan singkat Anda kita bacakan di kesempatan siang hari ini. Jadi baru nyampe rumah jagung ya. Darinya Roma Irama lagi yang judulnya Papa Mama. Tapi yang tadi itu Raib, judulnya dipilihkan sama Kak Yana. Salamnya untuk yang ikut pulang saja. Sekarang informasi cuaca di Jagong kadang panas, kadang gerimis. Siang ini tapi panas ya. Tadi pagi gerimis memang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya juga. Oke, Mas Nawan, salam untuk bojone ya. Oke, untuk anak-anak juga bahagia selalu, itu yang diharapkan, itu yang kita mintakan. Dengan pendengar RRI Takengon yang baik di kediaman dimana saja Anda berada, untuk siang hari ini kita uraikan lagi banyak rangkaian lagu dan juga informasi terlebih untuk lagu-lagu dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Semua kakak-kakak kita, semua bapak, semua abang ditunggu, dinantikan. Untuk yang telepon juga silakan lagi, kita bisa bersama. Tadinya abah yang berada di kawasan Petumpi yang ketemu sama bestinya orang-orang seumuran abah dan Pak Rohimun. Anda pilihkan ini lagunya. Mudah-mudahan bisa berkenan.

0: dari takengan waktunya beranjak untuk perlahan. Oke, seru aja untuk dengerin lagunya. Kalau Bang Mus mau ber-WA kemana ya?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, kalau Bang Joy barangkali berkabar ber-WA ke Ana dulu gitu kan, nanti diteruskan. Siapa lagi ya? Sebenarnya kalau Romi Lengkio juga gitu, kalau masih bisa diteruskan kita teruskan aja dulu.

ke semuanya yang kita rangkaikan, rangkaian lagu dan juga informasi untuk yang berkabar juga melalui telepon. Silakan, untuk jalurnya masih bisa Anda manfaatkan, Anda gunakan untuk bisa berkabar melalui telepon. WA-nya ke Ana dulu, baru diterusin.

Takengon banyak lagu yang disiapkan dan kita teruskan ketika pendengarnya menantikan untuk rangkaian-rangkaian lagu-lagu dangdut ini untuk pendengar. Satu persatu muncul lagu Anda. Yakin aja di sini tempatnya di RRI Takengon.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi seru yang ini nih, Kak Amoy. Kita coba dulu dengerin lagu ini ya Kak Amoy ya, karena kan ini

0: Ya, benar-benar jadi teduh suasana siang kita dengan untaian lagu-lagu dangdut yang masih terus hadir. Setelah ini kita terima teleponnya atau kita terima telepon dulu nih untuk siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, apa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua berkandungan keluarga.
0: Iya,
1: iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berharap sama, semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Kan begitu ya Pak?
1: Iya Pak, Ibu, amin.
0: Iya.
1: Itu juga berikan betul juga sanuga sama ibu tadi,
0: kan? Iya, iya Pak.
1: Enggak sangka-sangka lagi. Enggak kudisangku apa pikirkan dan. Iya, kalau saya dari belakang kan kebaca di Jumat.
0: Iya benar.
1: Kebetulan saya bantuin ibu mutih bikin lagi belum siap. Saya sedang bawa kopi yang dibawa ke atas ngos-ngosan ya kan. Apa ini? Apa-apa itu? Saya terkejut.
0: Jadi sempat ngopi kan ketika ketemu?
1: Kalau ngopi ada ini tidak, bapak ini enggak. Iya ya 2000. Kalau memang enggak minum kopi itu enggak tepeng kan.
0: Oh gitu. Iya. Cerita-cerita jadi, seru lah.
1: Karena jam ke waktu Jumat, jadi langsung aja ke masjid. Bapak ini pun di masjid sama kami. Pertama-tama beliau pun bawa kawannya ada 3 orang dari Desa Kengon. Singkatnya saya kan terus bilang kembali ke rumah, tidak mau bu. Belum berkenal ya kan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ada izin Allah ke depannya ada pertemuan lagi ya kan yang lebih rileks, lebih aman, lebih nyambung tenang pikirannya bu.
0: Iya. Betul juga gitu ya, tapi nggak apa-apalah, nggak singgah, pokoknya kita sudah bersilaturahmi ketemu ya, sudah mewakili ya. Semuanya merasakan sehat dan ya. Banyak lagi gitu ya Pak ya.
1: Iya, kemarin di masjid pas habis Jumat kan.
0: Sudah berapa lama nggak ketemu ya Pak ya?
1: Ya mungkin berapa kita ke
0: setahun
1: lebih baru. Lupa kasiran ada kajat dulu.
0: Iya.
1: Setahun lebih lah bu.
0: Iya setahunan lah kira-kira gitu.
1: Alhamdulillah berkat Maha Kuasa, terima kasih kepada Bapak Beli Karmato dan teman-teman kita semua yang ikut mendoakan kami atau kita semua.
0: Iya.
1: Dengan kekuatan iman dari dalamnya. Tadi silaturahmi kita bu.
0: Iya betul Pak, betul. Senang sekali dan dapat cerita dari bapak-bapak nih, mereka berjumpa, mereka bersua.
1: Itu salahnya kurang memang kalau kami memang kurang puas sih kalau jumpa-jumpa gitu aja. Tidak ada nasi pantan musara bu.
0: Iya. Iya. Okay lah Bapak ya, mudah-mudahan nanti akan bisa berjumpa di waktu-waktu yang seterusnya, bisa terus bersilaturahmi. Mana bulan depan apa berapa hari lagi udah Lebaran Haji begitu ya Pak, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi.
1: Dan kami pun ada kerja dan tugas untuk mengajar anak-anak TPA ya kan.
0: Iya betul.
1: Tujuh minggunya itu 6 hari full bu, nggak ada 5 hari minggu istirahat. jam 3 masuk sampai jam selesai jam 6 jam 6 bu.
0: Begitulah kegiatan para kakek-kakek, para aki-aki kalau sudah pensiun gitu.
1: Pokoknya rem aku lah Pak.
0: Alhamdulillah. Penting kita sehat ya Pak.
1: Kita kadang-kadang keluh kesah atau curhat pada teman ya kan.
0: Iya.
1: Ini adalah satu orang tua bisa untuk mengerjakan dua anak-anak kan ibu.
0: Iya betul Pak, betul Pak, betul. Siap deh Pak, siap saya antarkan lagu dangdut untuk bapak-bapak ini untuk ke semua pendengar yang tentunya pendengar dalam keadaan baik, pendengar dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun mereka nya.
1: Ini kami kan berjualan kupu ya kan, ada nasi goreng, ada mie goreng, ibu-ibu jadi kan.
0: Iyalah Pak, Ana juga nanti ikut jejak dari bapak-bapak lah, biar ada kegiatan-kegiatan kan gitu.
1: Terima kasih Bu ya.
0: Oke,
1: salam untuk marga Bu ya.
0: Ya siap, Insya Allah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini. Oke Pak, siapa dinantikan lagu dari kami ya Pak ya. Salam untuk keluarga Bapak juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke semuanya. Selamat siang menjelang sore untuk pendengar RRI Takengon. Tadinya kita mau dengerin lagu yang dipilihkan sama Kak Amoy, lagu Madu, tapi mengalihkan ke lagu ini nih Kak Amoy ya, untuk yang lain juga. Pak Saragi juga nunggu-nunggu dari awal sampai akhir, menunggu terus.

RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk siang yang terasa panas sekali, tapi bisa teduh dengan untayan lagu-lagu yang hadir dari RRI Takengon sepanjang waktu.

Itakiun di kediaman dimana saja Anda berada. Lagu yang dipilihkan sama Mas Nawan itu saya versinya versi Mansur S. Elvi Sukaisi deh Mas Nawan ya. Oke, yang mana aja lah yang pastinya bersama RRI Takengon terus untuk rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya bersama Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Mas Satiran, akan bincang di kesiapan RRI Takengon untuk menyiarkan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026. Tapi jam 16 ya pendengar, di Prodangdutnya ini dulu kita selesaikan untuk Prodangdut. Satu persatu kita hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi. Jam 15 masih akan ada informasi. Prodangdut ini selesai terlebih dahulu, baru satu persatu pendengar akan bisa mendengarkan kami lagi.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

telepon untuk yang berkabar juga di waktu sekarang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga ketika Anda juga masih terus mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini di 9 Mei 2026.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition

0: Museum and Exposition Park.
1: Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Selamat sore pendengar RRI Takeon. Untuk sore hari ini di rangkaian lagu dan juga informasi dilanjutkan kembali, dan Anda mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takeon.

Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan Babinsa Koramil 04 PRG bersama warga turun langsung menambal titik jalan yang berlubang di ruas jalan lintas nasional Takengon Birun, tepatnya di Desa Tengebesi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Pada 9 Mei 2026, PSG dan Ramil 04 PRG Pelda Yulianto melalui Babinsa Kopka Suparjo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak dan berlubang, terutama saat arus kendaraan meningkat dan cuaca hujan yang membuat lubang jalan tertutup genangan air. Mencegah terjadinya kecelakaan, kita berupaya menutup lubang dengan cara mengecor agar jalan aman dilalui oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Dikatakan Babinsa, aksi tersebut dilakukan tidak lain sebagai bentuk kepedulian TNI bersama masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan, karena di musim penghujan kerap terjadinya kecelakaan yang sia-sia dampak dari lubang tersebut.

Untuk sore hari ini melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi. Dan kita untuk rangkaian lagu dan juga informasi Green Radio atau Go Green, sampah plastik ancaman nyata, akan kita sampaikan ke pendengarnya

Pendengar RRI Takengon, selamat sore untuk sore hari ini. Untuk informasi yang kita sampaikan, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Dan sore hari ini, untuk Takengon sekitarnya, masih saya yang di belakang kendali siar untuk Go Green Pro 1 RRI Takengon di FM 93 MHz. Dan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, tentu harapan kita bersama. Namun bumi menghadapi persoalan yang besar. Kalau orang mengatakan bumi sedang sakit, mungkin sebagian menganggap ini hal yang sepele. Jadi sampah plastik yang menjadi momok besar, menjadi persoalan besar. Plastik memang memudahkan orang, memudahkan manusia itu tetap memudahkan mereka melakukan segala kegiatan. Tetapi ketika semua serba berlebihan dan dibuang sembarangan, dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan kita. Kita tidak salahkan siapa. Terkadang memang kalau memang kita sampah-sampah yang ada di rumah, kita menempatkannya di tempat yang sebenarnya, tentu ketika angin datang, kalaupun sampah yang bertiup tidak ke semuanya, yang pastinya ada beberapa yang ditiupkan oleh angin. Tapi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yang pasti dampaknya itu sangat berbahaya sekali. Kita coba cerita bagaimana sampah plastik dapat merusak alam, mencemari sungai dan danau, bahkan mengancam kehidupan manusia. Plastik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari kantong belanja, ada botol minuman, sedotan, makanan-makanan kemasan, semuanya itu menggunakan plastik. Jadi penggunaan plastik sekali pakai terus meningkat setiap tahunnya. Bagaimana kita bisa membayangkan jadinya menggunung? Padahal plastik membutuhkan waktu puluhan tahun, kan kita ketahui itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami. Akibatnya sampah plastik terus menumpuk di lingkungan. Orang-orang sekarang nggak lagi kalau ada sampah itu dibakar di halaman rumah masing-masing. Oh, nggak ada halaman rumah lagi begitu, karena sekarang semua sudah serba padat penduduknya, perumahan juga padat sekali. Jadi kita tinggal siasati barangkali kalau berbelanja ya mungkin satu plastik atau kantong gede aja. Jadi nggak satu item, nggak satu belanja, satu plastik, satu belanja, satu plastik. Kita buat satu tempat saja untuk semua belanjaan kita itu. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di daerah kita ini kan intensitas hujannya cukup tinggi karena di dataran tinggi kan. Jadi bisa saja sampah itu atau plastik itu menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Nggak ada cerita sekarang ini, Takengon sudah mulai banjir kalau sudah musim hujan itu. Dan sampah plastik yang dibuang ke sungai akhirnya bermuara ke lautan. Di daerah kita tentu bermuara ke danau, mencemari ekosistem danau itu sendiri. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, dan dengarkan yang kita hadirkan, dengarkan yang kita pilihkan untuk pendengar RRI Takengon.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Dari

cerita Kengona kita bersama di untaian-untaian lagu-lagu yang juga mewarnai suasana sore, dan tentunya informasi yang juga kita sampaikan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti kita sampaikan sore ini kita di Green Radio atau Go Green, sampah plastik ancaman nyata. Kita ke suasana hijau, jadi Go Green, suasana yang teduh yang pastinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara tentang lingkup kita, ada ikan. Ya, ini untuk secara umum juga lah, kalau lingkup kita ada danau, di luar ada laut, ada sungai. Ikan, burung laut seringkali mengira plastik itu sebagai makanan. Akibatnya mereka bisa sakit bahkan mati karena menelan sampah plastik. Ini tidak kita pungkiri lagi, kadang-kadang kita bisa melihat di media sosial. Dan ada berita-berita yang mengatakan ada beberapa hewan-hewan langka yang mati karena memakan plastik. Dan itu miris sekali, karena hewan-hewan itu juga adalah hewan-hewan yang langka dan hewan-hewan yang tentunya dilindungi oleh negara. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi ini adalah ancaman yang mungkin kita abai selama ini, ya. Ini ancaman yang nyata untuk manusia saat plastik hancur menjadi partikel kecil atau juga mikroplastik. Partikelnya itu masuk ke dalam air dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi ini terus terjadi, itu kan berbahaya untuk kesehatan kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi sekarang saya nggak tahu apakah semua orang menggunakan air minum, air mineral gitu, atau air galon bahasa orang sekarang. Apakah itu langsung ada yang panas Anda konsumsi, ada yang panasnya. Masih adakah juga yang air minum itu dimasak? Tapi kan memang sebaiknya air minum itu tetap dimasak sampai mendidih. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kenapa? Karena partikel kecil atau mikroplastik tadi itu yang masuk ke dalam air dan kita konsumsi, kita bisa membayangkan betapa bahayanya kesehatan kita. Kalau kita masak, ya tentu partikel-partikel tadi itu bisa mati. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada caranya yang pasti, ya, yang bisa kita lakukan, sangat sederhana sekali untuk mengurangi sampah plastik. Tadi kita sampaikan tidak ada salahnya sekarang ini membawa tas belanjaan sendiri untuk belanja, keranjang. Jarang kan orang bawa keranjang lagi, nggak tahu plastik aja yang ditenteng kanan kiri, semua serba plastik, sulit bahkan kita ngelihatnya. Nggak tahu, tapi nggak ada yang bawa keranjang. Ada yang bawa keranjang, nggak seperti dulu lagi orang berbelanja nggak malu bawa keranjang. Dan kalau sudah membawa tas belanjaan untuk belanja, ya tentu itu kan bisa mengurangi penggunaan plastik, ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita juga sekarang bangga aja kalau menenteng botol minuman mineral, simpel memang, ya. Tapi coba kalau selalu pingin bawa botol mineral, lebih simpel. Karena lagi kalau dia itu para urban sendiri, semua serba beli air minum aja yang di botol-botol kemasan, nggak masak. Jadi sudah berapa botol-botol yang Anda timbun sebenarnya? Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita, sengaja disiapkan juga tempat-tempat sampah itu, yang organik mana, yang anorganik yang mana, itu sengaja dipisah-pisah agar nanti ketika diselesaikan di akhirnya itu tidak lagi harus dipisah-pisah mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau kertas, daun, sampah-sampah di dapur itu kembalikan lagi ke
pas bunga, pot bunga ke tempat sampah Anda di belakang, yang tentunya itu juga bagus untuk pupuk tanaman Anda itu lagi. Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, saya menemani pendengar untuk untayan lagu dan juga informasi. Menjelang nanti biasanya akan kita dengarkan lagi tilawah atau pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon sebelum kumandang azannya tersebut. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan. Ada yang sudah punya persiapan tersendiri untuk bisa menjadi orang yang berkunjung ke dataran tinggi Gayo, bisa menikmati liburan sampai besok, jadi wisatawan lokal. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang punya komunitas-komunitas juga motor, dan motornya beragam, kalau moge lain lagi. Pendengar RRI Takengon, ada yang mancing di danau sampai besok. Semua kalangan di mana saja Anda berada, selamat sore. Kami hadir untuk rangkaian lagu dan juga informasi sore ini.

0: Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi kita sampaikan, nantinya lagu-lagu yang Anda dengarkan dipadukan dengan mendengarkan lagu religi juga, persiapan untuk waktu asar yang perlahan akan tiba dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, Go Green sore hari ini, sampah plastik ancaman nyata. Itu sebenarnya merupakan ancaman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jika kita tidak mengelolanya dengan baik, sampah plastik itu akan terus mencemari tanah, air, dan udara. Namun pendengar, perubahan bisa kita mulai dari hal yang sederhana, dengan mengurangi penggunaan plastik dan membiasakan hidup ramah lingkungan. Kita telah ikut menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Dan terkadang di TPA, tempat pembuangan akhir sampah tersebut, banyak material-material yang bisa menyebabkan tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Banyak gas di sana bisa mengancam orang-orang di sekitar. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore hari ini, saya ucapkan selalu terima kasih karena bersama dengan RRI Takengon untuk untaian lagu dan juga informasi setiap harinya. Yang pasti, kita akan menjaga lingkungan kita karena bumi ini, bumi yang bersih itu adil, warisan untuk kita yang terbaik untuk masa depan kita karena kita tinggal di sana.
1: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita mendengarkan terlebih dahulu untuk lintas informasi.

hadir dan pimpin langsung rapat koordinasi bersama Satgas Kopi dan Kakao wilayah Kecamatan Kute Panjang. Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Camat Kute Panjang ini merupakan wujud komitmen pimpinan daerah untuk mengawal langsung program yang dicanangkan berjalan sesuai rencana dan distribusi bantuan bibit nantinya benar-benar tersalur sampai tingkat petani. Sebelumnya dalam rapat koordinasi bersama Koordinator Satgas Kopi dan Kakao se-Kabupaten Gai Luas di Umah Pituruang, Bupati telah menegaskan bahwa dirinya akan turun memastikan program strategis pemerintah Kabupaten Gai Luas tidak berhenti di atas kertas. Bupati Gai Luas dalam arahannya bahwa Satgas wajib kawal bibit sampai ke tangan petani. Di hadapan Muspika Kecamatan Kute Panjang, Koordinator BPP Penyuluh dan seluruh anggota Satgas. Penegasan ini dilatar belakangi laporan distribusi bantuan tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bupati tidak ingin program strategis pemerintah Kabupaten Gai Luas terhambat karena lemahnya pengawasan di lapangan.

0: ini, kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farah Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Anda berada. Salam olahraga dan salam hangat untuk sore hari ini yang berkebetulan Takengon diguyur hujan. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk saat sore hari ini terus melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk sore hari ini program kita spesial, yaitu Pesta Bola Dunia 2026. Jadi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kesiapan RRI Takengon menyiarkan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi ajang sepak bola terbesar dunia selalu menjadi perhatian masyarakat, termasuk para pecinta bola di dataran tinggi Gayo. Anda juga saya yakin seperti itu. Jadi pendengar RRI Takengon, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Takengon tentu memiliki komitmen untuk menghadirkan informasi, hiburan, dan suasana kemeriahan pesta bola untuk masyarakat di dataran tinggi Gayo secara cepat, akurat, dan juga terhibur. Itu yang kita harapkan. Karena ini kan pesta gitu ya. 4 tahun sekali kalau saya tidak salah, karena kan saya juga belajar terus dari kemarin ini. Seharusnya para abang-abang, para laki-laki yang berbicara tentang bola, tapi tidak tertutup kemungkinan hari ini perempuan ikut berbicara tentang sepak bola. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, karena ini kan suasana kemeriahan pesta bola dunia untuk masyarakat secara cepat, akurat, dan menghibur. Jadi untuk membahas hal itu ada via telepon dengan narasumber kita yang semestinya hadir di studio, tapi karena kondisi cuaca yang tidak baik untuk sore hari ini, hujan cukup deras, jadi kita via telepon bersama ketua tim siaran RRI Takengon, ada Mas Satiran sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum Mas Satiran.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Kak Ana.
0: Salam olahraga, tumben ya kita berdua sore hari ini ya.
1: Iya, mohon maaf nih untuk mendengar ya. Harusnya kan datang sana Mbak Ana, cuman karena cuacanya hujan, aduh mohon maaf nih gak bisa hadir ke video nih Mbak Ana.
0: Oke, tidak apa-apa, yang pasti tidak mengurangi semangat kita untuk menantikan. Iya, kalau ada yang gak bisa melihat dan tidak bisa menonton, ada kedengaran suara pesta bola dunia ini ya, melalui RRI Takengon.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Jadi karena RRI dipercaya menjadi radio yang menyiarkan kemeriahan pesta bola dunia 2026 ini, kita akan bincangkan bagaimana kesiapan secara umum RRI Takengon dalam menyambut pesta bola dunia ini, Mas Satiran.
1: Iya, sebenarnya sama nih sama Kak Ana gitu ya. Yang kurang hobi bola juga gitu, jadi ya harus belajar. Jadi dari sejak di launching tanggal 15 April kemarin ya di Jakarta.
0: Iya betul.
1: Itu terus baca nih, sebenarnya nih olahraga bola ini seperti apa sih gitu kan. Jadi, sama kita Kak Ana saling belajar, saling menyampaikan informasi. Ya mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya gitu ya Mbak Ana ya.
0: Iya betul.
1: Jadi memang seperti yang kita ketahui, lembaga kita yaitu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini memang sudah resmi ya Mbak Ana ya, memperoleh hak siar audio tapi gitu ya.
0: Iya betul.
1: Memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026, dan ini memang prosesnya itu melalui penandatanganan nota kesepahaman pastinya dengan yang memiliki hak siar, yaitu Televisi Republik Indonesia. Nah, kerjasama ini memang ya cukup strategis lah ya Kak Ana ya dan pendengar semuanya, karena juga dalam rangka memperkuat distribusi siaran olahraga melalui program kita Mbak Ana. Kalau di radio kita di RRI ya pada umumnya itu adalah Pesta Bola Dunia 2026.
0: Yeah.
1: Jadi ini nasional gitu ya. Secara nasional.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ini Mbak Ana bisa membuka peluang ya untuk kita Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran yang luas lah gitu ya, menjangkau masyarakat termasuk di wilayah kita nih, di wilayah kerja.
0: Yeah.
1: dari Pakengon gitu ya.
0: Iya betul.
1: Di Jawa Tengah, Benar Meriah dan Kabupaten Gayo Luas gitu. Jadi yang nggak sempat menonton gitu ya,
0: iya,
1: karena
0: iya.
1: Kabarnya kan di hadirnya itu pagi gitu ya. Orang banyak kerja gitu kan.
0: Iya betul betul. lebih untung kita berarti karena kita dipercaya menyiarkan. Untuk pesta bola ini ya Mas Satilan ya?
1: Ya, karena kan lebih simpel ya dengan aplikasi RRI digital.
0: Iya betul.
1: Kita ambil bekerja di kantor, hidup biasanya menghidupkan ini udahlah, ngidupin radio aja lah gitu ya sambil dengerin.
0: Iya betul betul.
1: Nonton Piala Dunia gitu kan? Jadi karena kita sampaikan juga nih program pesta bola dunia ini untuk tahun 2026 ini disiarkan. Bukan cuma di RRI Pakengon aja.
0: Iya, iya.
1: Di RRI Pakengon itu kan Pro 1, Pro 2, kemudian RRI Timbaraya gitu ya. Secara nasionalnya ada di Pro 3 RRI.
0: Iya.
1: Jadi kita itu melaksanakan kegiatan untuk menyemarakan pesta bola ini. Jadi udah dari sejak launching gitu ya, tanggal 15 itu launchingnya di Jakarta, kemudian kita mulai menjalankan program-programnya. Nanti program-programnya bisa Mbak Ana tanya lebih lanjut gitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Bukan kita menunggu bulan Juni saat pertandingan berlangsung, tapi juga menghadirkan berbagai program pendukung lain sebelum gitu ya. Apa namanya? Pra gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Pra kegiatan kita udah.
0: Udah mulai, contohnya hari ini begitu ya. Kalau di Pro 1 hari ini kita sedang coba berbincang dengan Anda untuk persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk menyambut pesta bola dunia ini. Kemarin boleh sedikit kita ini kan karena kita satu rumah. Pro 2 juga sudah kan kita bincangkan mengenai kesiapan. Jadi menurut pandangan Mas Satilan, seberapa antusias masyarakat Pakengon untuk siaran sepak bola dunia ini menurut pengamatan Anda dan kita post terus promo-promo untuk pesta bola dunia ini Mas Satilan?
1: Ya karena sudah dipermudah dengan TVRI dan RRI sudah pastinya gitu ya. Pastinya masyarakat kita itu antusias. Kalau enggak sempat nonton bisa mendengarkan, jadi habis itu kita juga promosinya dari sekarang, dari bulan April kemarin sampai dengan sekarang kita terus jalan, ada sebanyak kurang lebih 13-16 program siaran ya di RRI. Wah itu kan makin menambah antusiasme masyarakat kita gitu Mbak Anya untuk menyiarkan atau mengikuti siaran-siaran pesta bola dunia ini Kak Ana. Jadi nggak nunggu bulan Juni, tapi sekarang sudah mulai nampak demamnya lah.
0: Iya. Nanti akan ada dialog tidak berarti dengan pendengar kita seberapa jauh mereka kenal dengan pesta bola dunia 2026 ini atau mereka punya siapa ya orang-orang yang mereka unggulkan begitu Mas Satilan?
1: Nah nanti kalau untuk dialog untuk pendengar kita bisa menyampaikannya, itu kan banyak program kita ya, programnya bisa melalui produk itu juga masyarakat kita menunjukkan juga bisa ini apa namanya berinteraksi ya. Kalau teman-teman ingin menyampaikan nih, wah aku mengucapkan selamat dulu nih untuk Radio Republik Indonesia sudah mendapatkan hak siaran audio. Jadinya kami yang di desa-desa ini sambil ngutip kopi bisa dengarkan nih piala dunia siaran bola gitu ya kan. Jadi harus nonton duduk di kafe di rumah tapi dengan radio kan ini ya kan.
0: Iya betul. Jadi enggak ada pekerjaan yang tertinggal kalau di kebun gitu kan, tetap di kebun.
1: Pekerjaannya kan. Kan masyarakat kita kan gitu ya.
0: Iya.
1: Ini sering Rian dengar tuh kalau di program Prudang itu habis ngutip kopi katanya.
0: Iya betul.
1: Ini ya salam gitu kan.
0: Mudah-mudahan pendengarnya akan semakin mengenal RRI juga karena kan ini akan kemarin-kemarin mungkin programnya yang di dangdut mereka kenal RRI. Sekarang ini mungkin kelasnya lagi usia-usia berapa gerangan yang akan mendengarkan RRI karena ada pesta bola dunia ini ya Mas Satilan ya?
1: Ini kayaknya menyeluruh Kak, mulai dari 21 sampai semua lah ya, sampai ke atas gitu ya. Tapi yang jelas mungkin yang umur 17 juga sekarang kan banyak nih anak-anak SMA yang main-main sepak bola itu juga hobi ternyata gitu. Nanti kita bisa ngundang mereka, mengajak mereka bergabung di Pro 2 gitu ya kan. Ngajak di Pro 1 untuk yang kayak kita lah.
0: Iya, betul.
1: Jadi penegasannya ini kan program ini nggak cuman menghadirkan hiburan semata gitu. Tapi juga ada nilai edukasinya lah. Mereka berbicara di RRI, kemudian mereka menyampaikan bagaimana harusnya sepak bola itu kan gitu. Jadi inspirasi juga lah dengan adanya siaran audio ataupun dari TVRI dan RRI gitu ya untuk generasi muda Indonesia untuk berkembang lah, untuk berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional lah kalau bisa ke anak dengan adanya
0: RRI Takengon. Kita bakal melibatkan komunitas pecinta bola nggak Mas Satrian, dari generasi ke generasi seperti tadi kita sampaikan?
1: Ya memang dari sekarang kita sedang mencari gitu ya, sedang mencoba untuk melibatkan kelompok masyarakat gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang memang antusias dengan sepak bola, dengan Piala Dunia gitu kan, ayo sama-sama kita memberikan suara, bersuara di RRI, menyampaikan seperti apa nilai-nilai edukasi untuk dunia sepak bolaan ini gitu kan, sehingga jadi motivasi gitu kan. Karena kan kalau untuk generasi muda ini kan sepak bola kan bisa jadi inspirasi anak muda juga ya, inspirasi anak muda Indonesia. Dan kita juga memiliki tujuan ya mendorong lahirnya pemain handal di level internasional, kan kita belum masuk ya ke Piala Dunia. Inspirasi dan motivasi dengan adanya siaran-siaran ini gitu.
0: Iya. Yang pasti pendengar yang ingin berpartisipasi kita ajak serta begitu Mas Satrian ya dalam hal apapun.
1: Insya Allah hari Kamis gitu ya. Insya Allah hari Kamis di Pro 2 itu ada ini guru olahraga malah yang sudah kita coba untuk libatkan gitu kan. Nanti dari satu guru olahraga itu dia kita minta keterlibatan generasi muda lainnya, guru-guru lainnya itu untuk ikut nih bergabung memeriahkan pesta bola RRI Takengon gitu ya. Program pesta bola yang ada di RRI Takengon. Jadi sudah mulai kita libatkan lah gitu. Jadi kalau seumpama masih ada yang ketinggalan nih masyarakat yang terlibat tapi belum terlibat, boleh silakan sampaikan kepada kita, nanti kita akan coba atur jadwalnya, carikan kira di mana yang bisa masuk untuk masyarakat, yang kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi sama kita. Insya Allah pasti bisa gitu.
0: Ini akan menjadi tantangan besar buat kita lebih-lebih tim siaran sepertinya nih Mas Satrian, untuk menyuguhkan suguhan yang sangat luar biasa. Seingat saya terakhir 2018 ya, karena ini kan perhelatan 4 tahun sekali ya.
1: 2022 ya kemarin terakhir.
0: Oh iya benar. Karena 4 tahun sekali begitu ya.
1: Ini pun baru tahu ini karena belajar juga ya kan.
0: Kalau sudah kita libatkan pendengar kita, kalau kira-kira mereka minta, kira-kira kita juga akan buat kuis nggak ya kira-kira nih?
1: Insya Allah ada sponsor, kita bakal buat gitu ya. Tapi memang ini ada banyak program. Ya mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya ke Ana ya, sama pendengar semuanya ya.
0: Iya betul.
1: Ada yang kita dapat nih, ada yang kita mau coba olah itu ada banyak 13 program gitu ya.
0: Iya.
1: Yang pertama mungkin ya dari tanggal 9 April sampai dengan 9 Juni kemarin, ini ada greetingnya. Greeting ini berupa ucapan apresiasi dan selamat dari tokoh publik Mbak Ana ataupun figur-figur untuk menyampaikan selamat kepada RRI yang sudah menjadi yang memperoleh hak siar audio gitu.
0: Iya.
1: Itu juga sudah masuk dalam timeline varian program kita ya, dalam program Bola Dunia 2026. Terus ada promo gitu ya, kemarin juga kita sudah mencari promo dari berbagai, melibatkan berbagai kalangan pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian generasi Z. Ini semua sudah kita coba rangkul dan memang sudah apa gitu ya, dia menyampaikan, bahkan kita menyampaikan promo ini dengan ayo mengikuti mendengarkan siaran RRI itu, siaran RRI Piala Dunia dengan berbagai versi bahasa ya, kalau kamu
0: iya, iya benar-benar versi masing-masing gitu ya,
1: Gayo Jawa ya kan, Padang.
0: Betul, sudah ada di kita untuk reaksi dari warga.
1: Nah ini kan salah satu promosi kita ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita itu mengajak masyarakat ayo dengarkan nanti program Pesta Bola Dunia di RRI yang akan berlangsung nanti pertandingannya tanggal 11 Juni kan. Sampai 18 Juli ya kalau nggak salah gitu.
0: Iya betul.
1: Nah jadi kita mulai ngajak nih dari sekarang gitu ya. Nanti bisa mendengarkan RRI lewat radio konvensional, radio biasa. Kalau di RRI Pasinon, ada RRI Takengon, ada Pro 2, ada Pro 1, ada RRI Rimba Raya. Jadi bisa mendengarkan di mana saja, di aplikasinya kan gitu.
0: Iya betul.
1: Dan selanjutnya ada program dialog gitu kan. Nah dialog ini bukan cuma tentang kesiapan dari RRI aja gitu ya kan. Tapi mungkin ada kolaborasi, ada euforia Piala Dunia di sekitar kita,
0: iya.
1: Mungkin ada penonton yang kira-kira ada memberikan hak siar, kemudian ada yang dampak ekonominya gitu kan, itu bisa terlibat gitu ya dalam dialog kita gitu. Jadi bukan cuma menyampaikan kesiapan RRI menyiarkan Piala Dunia 2026, tapi juga ada kolaborasi, euforia itu nanti kita perbincangkan, kita dialogkan. Kemudian juga ada ini karena sama pendengar semuanya ada apa namanya kita unik gitu ya, atau kalau di punya kita itu ada yang namanya trivia. Nah trivia ini informasi-informasi ringan gitu ya terkait dengan ya perjalanan dan dinamika Piala Dunia kayak gitu kan. Pokoknya kita unik yang sudah pernah terjadi ketika selama kegiatan Piala Dunia itu berlangsung. Nah itu nama programnya program trivia. Kalau yang biasa kita buat filler gitu ya, Mbak.
0: Iya betul.
1: Ini betul. Mungkin karena kita masukkan dalam program siaran Bola Dunia, Pesta Bola, jadi ada trivia namanya, informasi-informasi ringan terkait dengan perjalanan dan dinamika Piala Dunia yang sudah berlangsung gitu. Testimoni juga kita menyampaikan ke kalangan gitu ya, testimoni kita ada ambil dari insan pendidikan, insan olahraga, kemudian maupun para tokoh ataupun masyarakat biasa yang kita bandingkan ya, terus umpama tahun 2022 lalu kita tanya nih mereka itu dulu mengikuti Piala Dunia tahun 2022 itu melalui apa gitu,
0: melalui
1: radio misalnya, karena saya mendengarkan radio, jadi insya Allah tahun ini juga mendengarkan radio, atau yang dulunya mungkin susah payah ketika ingin mengikuti Piala Dunia gitu ya, karena kan kita pada waktu itu tahun 2022 misalnya untuk mendapatkan informasinya, tapi ini melalui RRI ya tahun ini bisa mendengarkannya gitu ya, mudah sekali gitu kan. Kita banyak akses RRI melalui streaming, bisa melalui aplikasi juga bisa. Nah ini testimoni itu membandingkan siaran yang sebelumnya dengan siaran yang akan datang, serta kita tanya juga ke anak dengan prediksi kira-kira jagoan siap
0: jagoan mereka itu siapa gitu ya. Ini sebenarnya salah satu poin yang ingin aku tanyakan begitu kan. Siapa yang Mas Atiran jagokan pemain Pesta Bola Dunia 2026 ini gitu, karena aku sama sekali
1: anak siapa. Atau simul itu siapa?
0: Karena apa nih, identik dengan para bapak-bapak yang menyukai pesta bola.
1: Jangan salah juga, kadang cewek ada juga kadang ibu-ibu yang suka bola gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi, yang di samping kakak itu, Siti Mulyani itu.
0: Kayak Boleh, boleh barangkali ini Mas Atilan, barangkali nih ya, karena kan kita juga punya teman-teman yang suka sekali sama bola. Mereka juga menantikan untuk event-event atau acara-acara bola di televisi, seperti ketua tim pemberitaan kita gitu kan. Ada ulasan nggak setelah berlangsungnya kegiatan atau sepak bola tersebut, siapa melawan siapa, itu kita ulas gitu. Ada ini nggak ya kira-kira ya?
1: Ya tadi memang Rian masih sampai testimoni ya ininya, menyampaikan programnya gitu ya. Itu Ana nanya apa jagoannya gitu ya. Sebelum Rian jawab nih ya, kemarin tuh kita ditanya sama teman-teman kita gitu kan, apa sih jagoan prediksi yang menang gitu kan. Kayaknya apa yang salah ya, kemarin sampein Portugal. Rupanya yang itu kebanyakan Argentina katanya. Argentina menang tahun 2022 gitu.
0: Gitu.
1: Tapi ada gitu juga yang Brazil. Nah, ini kita lihat aja lah nanti kira-kira siapa.
0: Nanti kita coba teman-teman kita nanti, yang
1: itu ada ke Ana. Ada yang ulasan itu ada, mungkin kalau seumpama enggak dari satker kita, mungkin dari pusat pemberitaannya gitu ya.
0: Iya, barangkali di berita pagi jam 6 itu pasti akan ada ulasan sama teman-teman kita, barangkali begitu ya Mas Atilan ya, dari pemberitaan kita gitu ya.
1: Mudah-mudahan ada juga gitu, karena kalau untuk yang Jakarta itu kan jam 7 pagi ada, iya, kemudian jam 15 ada.
0: Jam 11, jam 11 dulu itu ada dinamika olahraga.
1: Iya, nggak ditinggal ya. Jadi jam 7, jam 11, jam 15, jam 19 itu kan ada berita olahraga dari pusat. Ya. Itu kalau seumpama nanti pertandingannya udah apa namanya berjalan, itu memang kita ada ulasannya.
0: Iya, gitu, dengan sendirinya pasti akan ada ulasan begitu ya.
1: Bedah tim namanya, kalau nggak kemarin programnya.
0: Iya, untuk mengeratkan kebersamaan penyiar orang-orang RRI dengan pendengar. Pendengar boleh ke studio tidak untuk dengerin atau di halaman kita atau di ruang-ruang yang kita siapkan untuk pendengar kita bisa mendengarkan juga program Pesta Bola Dunia 2026 ini, Mas Atilan?
1: Sejauh ini memang kita belum ada menyampaikan itu ke RRI gitu kan. Tapi yang jelas kalau seumpama masyarakat yang ingin mendengarkan itu kan kita bisa di mana saja gitu,
0: di tempat
1: gitu. Yang penting kita terkoneksi dengan internet. Nah, kalau seumpama yang menyatukan dalam satu ruangan, satu tempat, itu mungkin nonton bareng gitu ya. Karena kan ada program yang tahun berapa ya waktu itu ya? 18 ya?
0: Iya, ada nobar kita ya.
1: Nonton bareng gitu kan, sampai jam 1 malam. Ada kuisnya juga ya waktu itu ya, karena
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Paling nanti ini nantilah kita laporkan dulu sama pimpinan gitu kan.
0: Iya, mungkin kalau tidak tahun ini, beberapa tahun yang akan datang, kita berharap RRI itu kan punya televisinya juga, RRI Net gitu kan. Mudah-mudahan akan dapat hak siarnya juga ya Mas Atilan ya. Jadi kita bisa nonton bareng gitu. Karena kan dari kita lihat persiapan-persiapan ketika MOU kemarin di ini, sebenarnya RRI itu sudah punya kapasitas gitu ya Mas Atilan untuk mendapatkan hak siar begitu ya. Melihat kesiapan-kesiapan teman-teman kita yang ada di pusat, kita yang di sini saja sudah punya persiapan untuk persiapan Pesta Bola Dunia ini. Jadi mudah-mudahan akan kita dapatkan hak siar juga lah gitu ya.
1: Mudah-mudahan gitu ya. Mahal juga tuh karena.
0: Iya sih, benar mahal ini. Ada harapan nggak Mas Atilan untuk kita nih RRI mempersiapkan Pesta Bola Dunia 2026 ini, karena kan ini radio satu-satunya yang punya hak siar untuk menyiarkan juga untuk audio Pesta Bola 2026 ini.
1: Oke, sebelum kita sampaikan harapan, jadi tadi ada beberapa program yang sudah kita sampaikan, jadi kita sampaikan sedikit lagi ya Kak Ana ya. Kita tadi sudah menyampaikan terkait dengan testimoni, kemudian promo, kemudian trivia gitu kan. Kita juga di RRI Takengon ada yang namanya podcast ya Pak Bola, kemudian juga ada feature legenda Piala Dunia gitu kan. Ada juga nanti program ngobrol mendalam terkait dengan Piala Dunia di mata para tokoh, dan juga ada bedah tim yang kakak sampaikan tadi, ada apa kan gitu.
0: Memang
1: sudah dipersiapkan, kemudian juga ada variety show gitu ya di balik bola. Jadi ini nanti programnya itu menyampaikan wawancara singkat mungkin dengan pengamat bola, kemudian juga ada nilai edukasinya, nilai inspirasinya, kemudian kita menyampaikan trivia dalam program variety show itu, kemudian juga yang nggak kalah pentingnya tadi ada obrolan hybrid gitu ya, gila bola ya, gibol dan versus mesin gitu ya kan, ya ini jadi menarik gitu ya. Dan yang terakhir ada juga yang namanya obrolan humor tematik gitu ya, visual review. Nah ini juga menambah keseruan ya, keseruan antara pendengar dan penyiar itu sendiri. Iya, karena itu memang yang ini yang santai-santai kayak gitu. Nah terakhir terkait dengan harapan, ya tentunya karena kita ini sebagai siaran radio yang mempunyai hak siar audio gitu ya.
0: Iya betul.
1: Terkait dengan program pesta bola ataupun siaran dunia itu, maka ya saya berharapnya kita semua itu siap ya untuk menjalankan sejumlah program, program-program yang memang sudah ada petunjuk dari petunjuk pelaksanaannya gitu ya, dari pusat pemberitaan ataupun dari RRI pusat. Jadi semua kita saling berkolaborasi, saling satu tim, saling lari bersama, kemudian untuk mencapai tujuan program kita ini ya, yaitu menjadikan sepak bola itu sebagai inspirasi anak muda Indonesia. Yeah. Karena kita memang ingin mendorong akhirnya pemain handal di level internasional. Jadi dengan adanya program siaran audio dari RRI ini harapan kita tentu menjadi inspirasi anak muda, sehingga nanti muncullah, mendoronglah lahirlah pemain handal di level internasional.
0: Kita juga akan tahu dan dengan adanya hak siar ini, terlebih kita bisa memperdengarkan audionya ke masyarakat, kita akan tumbuh terus minat-minat baru yang mencintai sepak bola di daerah kita ini, ya Mas Satiran ya, seperti Mas Satiran katakan, kenapa tidak akan berbicara tentang ke level dunia anak-anak dari dataran tinggi Gayo begitu Mas Satiran. Oke. Sepertinya ini nih Mas Satiran, mending kita akan enggak usah tunggu lah Juninya, tapi Mei ini juga sudah euforianya itu sudah kita galakkan, kita kita dorong terus dari RRI Takengon ya Mas Satiran ya.
1: Iya betul. Okay. Ini kan juga sekarang kita lagi dalam upaya gitu ya, upaya untuk ya menyemarakan lah dengan program-program yang sudah kita mulai gitu ya dari April kemarin sampai dengan sekarang, sampai nanti habis
0: Juni-Juli perkiraan kita begitu ya. Sepertinya kita cukupkan untuk bincang kita Mas Satiran untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk bincang kita. Sebenarnya ini menarik sekali. Kita terus belajar agar besok lusa kita juga akan tahu dan berani untuk bilang saya suka atau yang pasti juara itu grup A, grup B gitu ya Mas Satiran ya. Karena selama ini kita nggak sampai ke situ, ini cuma ada beberapa teman-teman kita yang cinta bola gitu.
1: Yang tadinya nggak mau tahu dengan bola ya kan.
0: Mau tidak mau gitu kan.
1: Mau tidak mau kita harus belajar gitu. Okay. Tapi ya ternyata asik gitu ya. Karena bahan itu kan ternyata banyak gitu ya, bahan-bahan kita produksi itu banyak di ini, di apa namanya, di website, di situs-situs ya gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi ya tinggal kemauan kita aja lah mau produksi apa enggak gitu kan. Mudah-mudahan bisa, kita semua bisa gitu untuk menjalankan program yang yang banyak ini kan.
0: Oke, mudah-mudahan seperti yang diinginkan sore hari ini. Seterusnya kita akan bisa jumpa lagi. Tentu berharap pendengar terus bisa mendengarkan RRI Takengon ya Mas Atiran ya, untuk program-program yang nanti kita sampaikan yang berkaitan dengan Pesta Bola Dunia 2026 ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Mas Atiran di waktu yang berikutnya. Perkembangan-perkembangan selanjutnya kita bisa bincangkan kembali di waktu yang berikutnya lagi. Selamat sore. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak untuk Kak Ana. Terima ya. Kasih banyak untuk pendengar Radio Republik Indonesia ataupun untuk semua pendengar kita. Terima kasih juga sama tim teknik yang sudah gabung
0: mempersiapkan ini juga. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, aku merasa ini memang menarik karena baru kali ini juga kita buat segmen seperti ini. Kita bincangkan mengenai kesiapan RRI Takengon dalam menyambut kemeriahan Pesta Bola 2026. Tadinya ada ketua tim siaran RRI Takengon, rekan Satiran SPD yang tadi sudah menyampaikan program-program kita dalam rangka memeriahkan Pesta Bola Dunia 2026. Anda akan terus dengarkan RRI Takengon, terlebih nanti ketika sudah dimulainya. Ini sudah dimulai sebenarnya, Pesta Bola Dunia 2026 ini. Tetap semangat, salam olahraga untuk Anda, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Takengon, radio yang selalu hadir memberikan informasi, hiburan, dan semangat kebersamaan untuk warga Dataran Tinggi Gayo dan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Selamat sore, kita lanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci.

0: Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hit! That's what they came for. The Magic Man.
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon, kita ke lintas 17 warta berita berjaringan Aceh untuk sore hari ini.
2: Dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita dan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu, Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sepa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjong Mon Mata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mualim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini.
2: Silaturahmi antara ulama dan umara. Mudah-mudahan
1: Wali mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua Pemeriksaan Akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istita'ah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan.
4: Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jemaah ini adalah untuk penentuan istita'ah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah. Selain itu kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing.
3: Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 4 embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy.
1: Jemaah calon haji embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1.30 menit waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah asal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal kota Langsa, 185 jemaah asal kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lusmawe, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
5: Menjaga, mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas agar untuk dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan jaga kesehatan, pola makan yang dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan masyarakat berjemaah agar tentunya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling menutupkan pada satu dengan lain.
1: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
6: Rasanya senang. Gak ada susah, senang. Kita gak pernah wan-wan. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
1: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Lusmawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
7: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Lusmawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kemendagri Imran saat kunjungan ke Lusmawe beberapa hari yang lalu menyebutkan, untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko satgas. Karena keberadaan posko satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
8: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Lusmawe itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini Mei ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
7: Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: 240 jemaah haji Lusmawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Lusmawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Lusmawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Lusmawe Jamaluddin kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Lok Semawe, rombongan akan bergerak menuju Asrama Haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
10: Untuk kota Lok Semawe, kita bergabung ke dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari kota Lok Semawe menuju embarkasi pada tanggal 15. Dia akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam, hari esok harinya, hari Sabtu, insya Allah. Jumlah jamaah kita untuk kota Lok Semawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat, sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke tanah suci.
9: Selain itu, pihaknya menghimbau jamaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
10: Karena kalau itu melanggar, nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank, itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
9: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan, jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial. Di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
12: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
11: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayo Luwes diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
13: Bupati Gayo Luwes Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
14: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini. Dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari bersih di sini. Nah, sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Kabupaten Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gelwas, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
13: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayluwes juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur GICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
16: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampung Payesenara, Kota Sabang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus di lahan badan usaha milik Gampung BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pipil. Panen yang dilakukan di Jurung Kampung Dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selain itu, kegiatan juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan pemerintah Kota Sabang dalam menunjukkan program ketahanan nasional. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi memberikan nilai ekonomi bagi petani.
17: Kira kan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai kita bisa swadaya pangan lah itu di daerah. Meskipun mungkin ada anunya ya, jagung mungkin juga nanti jagungnya dijual sama beli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani.
16: Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus program memperkuat pangan di wilayah Kota Sabang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sabang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sabang.
18: Untuk panen kurang lebih, karena potensi panen di sini agak kurang, jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton.
16: Untuk wilayah Payesenara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Bateso, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir. Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 hari ini di 9 Mei 2026.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Di waktu yang masih ada hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya rangkaikan untuk beberapa rangkaian lagi yang bisa kita dengarkan di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hujan telah pula reda untuk sore hari ini, jadi akan diramaikan dengan untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo sambil kita ngopi.

sore ini bisa Anda nikmati lagi setelah tadinya sejenak Takengon sekitarnya, di tempat Anda juga diguyur hujan. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untaian lagu ini mewarnai suasana sore, melengkapi sejak pagi-pagi sekali RRI Takengon mengantarkan rangkaian lagu dan juga informasinya.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kunia. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Mendengar RRI Takengona dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutulut, Kebayakan. Selamat sore pendengar RRI Takengon. Dan untuk sore hari ini dicukupkan juga ketika saya hadir merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Ada rekan Fajri yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih pendengar, selamat sore, selamat beristirahat, selamat selalu. Dan untuk rangkaian lagu juga informasi berikutnya ada rekan Fajri yang akan melanjutkan. Kita berjumpa esok lagi. Selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takyong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita ikuti cek fakta. Pendengar, beredar di media sosial bahwa mengklaim bahwa vaksin MMR dapat menyebabkan autisme pada anak. Dan ya, unggahan tersebut pertama kali ditemukan pada unggahan Facebook. Pada akhir tahun lalu, pengunggah menarasikan bahwa vaksin campak berujung pada autis, sekaligus mendorong masyarakat melakukan detoks vaksin untuk mengeluarkan zat yang disebut berbahaya dari tubuh. Kemudian berdasarkan penelusuran fakta bahwa klaim yang menyatakan vaksin MMR dapat menyebabkan autisme pada anak adalah salah dan menyesatkan. Klaim bahwa vaksin tersebut menyebabkan autis tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan spektrum autisme. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefell tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berdengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita untuk petang ini. Sembari menanti tiba waktu maghrib dan kita bergabung bersama dengan Masjid Rohama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Ya, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kami sampaikan informasi dari laman KBRN rri.co.id untuk petang ini berkaitan dengan ya, pendengar, dari laman KBRN diberitakan sebanyak 393 jemaah kloter 4 Embarkasi Aceh berangkat termasuk yang berumur 102 tahun. Dari laman KBRN diberitakan jemaah calon haji Embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Arab Saudi pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 1.30 WIB dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Loksmawe, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Biren. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa Al-Azmi. Dalam sambutannya, ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah suci dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kondisi kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

Ya, assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam, selamat mengikuti.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.

0: kos-kosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari
2: akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
0: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk cost cutting.
8: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah desa untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Kita info Haji.
1: ...82 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh petugas haji maupun skloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam atau kloting berasal di Bandara dan embarkasi Jakarta-Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dengan jumlah jemaah haji 35.185 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines mulai 8 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, selera operasional haji di Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Ketua PPIH Embarkasi Solo mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan yang saat mendarat di ya, sama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan di payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta, di mana sama Garuda Yaksa dalam laga final dari championship musim 2025-2026. Gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz, dan bisa kita lihat kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.600 itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita hingga menjelang Isya untuk wilayah Talking On dan sekitarnya.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.
2: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, mendengar kita jelang kumandang azan Isya untuk Kelurahan Takengon dan sekitarnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Warga di Kecamatan Misidah, Kabupaten Bandung Meriah dihimbau untuk tidak melintasi jembatan Wikanis di Kampung Cemparam mulai Minggu 10 Mei 2026 hingga Rabu 13 Mei 2026. Penutupan total akses tersebut dilakukan karena akan dilaksanakan pekerjaan pondasi bronjong kawat menggunakan 2 unit alat berat eskavator. Kapolsek Misidah, Ibtu Kemat, mengatakan selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif melalui kanis bawah yang melewati Kampung Mangku. Sekian lintas informasi pendengar dan selamat malam.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, berkat Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya kita akan ikuti mini drama produksi RRI Sintang 2 hektar tanah. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
0: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
1: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
0: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan. Seru deh pokoknya sayang.
1: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu ya kan.
0: Iya dong. Yuk ah kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
1: Oke, amin.

0: menurut kamu anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak, anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak, Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi, Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: Ya Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba sampean telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
0: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot inginnya selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Rif? Rif.
0: Arif, Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le, jangan nangis lagi toh, Nak.
3: Iya, Bu, Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
4: Kompak banget kan, Bu?
6: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 20.21 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita. Dan setelah ini nanti pukul 20.30 kita akan ikuti untuk program Ruang Komunitas bersama dengan Bang Salman Yoga berkaitan dengan Musyawarah Daerah Ikatan Penerbit Indonesia. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan hal tersebut. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar saatnya kita ikuti ruang komunitas menemani kebersamaan kita malam ini. Ya, yang seperti yang kami sebutkan tadi berkaitan dengan musyawarah daerah Ikatan Penerbit Indonesia bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui sambungan telepon ya.

0: Ya pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi, saatnya kita ikuti program Ruang Komunitas bersama dengan Komunitas Ikatan Penerbit Indonesia. Dan malam ini bersama dengan Bang Salman Yoga atau Dr. Salman Yoga MA yang merupakan dosen di ISBI Aceh dan juga penulis buku serta budayawan Dataran Tinggi Tanogayo. Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat? Malam, Pak Jiri.
0: Sehat, Bang?
1: Sehat.
0: Oke, baik. Di mana posisi ini, Bang? Di Takengon?
1: Baru sampai Takengon.
0: Alhamdulillah. Baik, mohon maaf nih, Bang. Kita ganggu waktu sebentar nih, Bang.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, baik. Beberapa waktu lalu kita lihat bahwa dilaksanakan musyawarah daerah Ikatan Penerbit Indonesia. Mungkin Bang Salman juga ikut di dalamnya. Bagaimana, Bang? Mungkin bisa disampaikan informasi berkaitan dengan hal itu.
1: Baik, terima kasih, Pak Jiri. Memang IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, adalah satu-satunya organisasi penerbit di Indonesia yang keanggotanya melingkupi seluruh penerbit di seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Ya, dari penerbit makro sampai penerbit mikro, dari penerbit berskala besar hingga penerbit yang skala kecil, mulai dari Kompas, Staka Pelajar, Gramedia, Opor, dan semuanya itu terangkum dalam organisasi Ikatan Penerbit Indonesia.
0: Yeah.
1: Dan IKAPI mempunyai cabang di seluruh Indonesia, di setiap provinsi. Dan kebetulan untuk Provinsi Aceh, baru tanggal awal April kemarin diadakan musyawarah daerah Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI Provinsi Aceh. Dan kita mewakili The Gayo Institute sebagai satu-satunya penerbit melingkupi 5 kabupaten yang dianggap eksis dan berpengaruh dalam penerbitan-penerbitan buku di Provinsi Aceh. Ini kan Pak Jiri.
0: Oke, baik. Artinya ketika musda kemarin sudah ditetapkan ya Bang, pengurus untuk Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Aceh, Bang?
1: Bisa diulang, Pak Jiri?
0: Ya, ketika musda kemarin, Bang, berarti sudah ditentukan pengurus untuk ikatan atau IKAPI ya, Bang, ya?
1: Ya, IKAPI, ya.
0: Untuk Provinsi Aceh seperti apa, Bang?
1: Kebetulan kepengurusan kemarin yang dipimpin oleh Profesor Yusrijal dari USK, Ketua IKAPI Provinsi Aceh,
0: ya.
1: Sudah masuk masa jabatannya, kemudian dipilihlah untuk kepengurusan yang baru di 2026-2030. Dari musda kemarin terpilihlah Dr. Mukhlisuddin Ilyas sebagai ketua umum dari penerbit Bandar Publishing Banda Aceh. Nah, setelah terpilihnya Dr. Mukhlisuddin Ilyas sebagai ketua IKAPI Provinsi Aceh, dalam beberapa waktu ke depan akan diadakan rapat kembali, musyawarah kembali untuk menentukan divisi koordinator bidang dalam kepengurusan IKAPI Provinsi Aceh 2026-2030. Dan The Gayo Institute masuk struktur meskipun kita belum tahu di bidang apa nanti ditaruh.
0: Begitu, Pak Jiri. Baik, artinya Bang Salman kemarin mewakili The Gayo Institute ya, Bang, ya? Untuk kemudian
1: ya,
0: hadir.
1: Bersama Junaidi Delong
0: dari
1: The Gayo Institute. Ya.
0: Siap. Untuk anggota seluruh Aceh ada berapa banyak nih, Bang Salman?
1: Tercatat di sekretariat IKAPI yang dimotori oleh Bang Bakhtiar dari penerbit Pena, anggota IKAPI seluruh Aceh berjumlah 24 penerbit. Semuanya kebanyakan berdomisili atau beralamat kantor di Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagian di Lok Semawe, bahkan sebagian di Langsa, dan sebagian lagi adalah penerbit-penerbit yang berbasis perguruan tinggi, seperti UIN Naraniri, USK, UBBK, UIN Narasi Ahlus Mawi, Universitas Malikus Saleh, Universitas IAIN tentu di Rundeng, Universitas Samudra Langsa, dan belum masuk yang namanya Universitas Gajah Putih atau IAIN Takengon. Dari wilayah tengah hanya tercatat The Gaya Institute.
0: Ya, mudah-mudahan ke depan didorong terlibat juga gitu ya Bang ya, atau tergabung juga di IKAPI gitu ya.
1: Iya, iya, okay. Karena jadi menjadi anggota IKAPI salah satu syarat utamanya adalah penerbit aktif. Penerbit aktif dan mempunyai lisensi dari Perpustakaan Nasional.
0: Oke, baik. Artinya The Gaya Institute aktif ya Bang, menerbitkan buku-buku?
1: Insya Allah The Gaya Institute setiap tahun minimal 2 buku kita terbit, dan semua buku yang kita terbitkan berbasis kepada kekuatan dokumentasi dan kekuatan nilai-nilai lokal, juga berbasis pada kekuatan sastra. Nah, riset ini dan penerbitan ini ternyata tidak banyak yang melirik dari penerbit lainnya di Indonesia, dan The Gaya Institute tetap konsisten di bidang itu, meskipun tidak berbasis pada bisnis, tapi kita berbasis pada penguatan dokumentasi dan literasi.
0: Iya, baik. Artinya ketika kita aktif untuk menerbitkan buku, baru kemudian bisa tergabung di IKAPI gitu ya Bang ya?
1: Betul, itu salah satu syarat. Syarat keduanya harus mempunyai lisensi atau mempunyai legalitas dari Perpustakaan Nasional, termasuk badan hukum, mulai dari akta notaris sampai dengan izin dari Kementerian Hukum dan HAM.
0: Oke, banyak juga ya. Nih Bang yang harus dipenuhi ya.
1: Banyak juga syaratnya ini kan, karena produknya adalah produk intelektual dan produk peradaban, tentu syarat hukumnya juga agak banyak.
0: Oke. Madri. Baik, artinya nanti tinggal menunggu di kepengurusan seperti apa ya, The Gaya Institute masuk di bidang apa gitu ya Bang ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, baik. Kemudian Bang, kalau kita balik lagi nih, kalau di IKAPI sendiri ada ditargetin nih Bang, mungkin secara keseluruhan untuk Provinsi Aceh atau mungkin di skup kecilnya di The Gaya Institute, setiap tahun, kalau tadi sempat minimal 2 buku lah terbit. Kalau di IKAPI ya, Provinsi Aceh seperti apa targetnya? Atau mungkin sudah ada ngobrol-ngobrol tentang hal itu Bang?
1: Nah, IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, biasanya tidak ikut campur kepada produk-produk terbitan dari masing-masing penerbit.
0: Oke.
1: Tapi IKAPI adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengkoordinir dan memonitor tentang buku-buku yang terbit dari semua penerbit. Kemudian IKAPI, sama seperti organisasi lainnya, ini adalah sebuah organisasi silaturahmi sekaligus organisasi sharing program, sharing hasil kinerja, hasil terbitan, dan merupakan tangan kanan pemerintah Republik Indonesia dalam memproduksi buku-buku bacaan di Indonesia. Jadi IKAPI itu lebih kepada organisasi para penerbit, untuk menjadi tangan kanannya pemerintah dalam penerbitan buku, juga menjadi tangan kanannya pemerintah mendukung penerbitan-penerbitan kearifan lokal, karya-karya intelektual, produk-produk kekayaan etnik, suku bangsa. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah tentang jaringan dan hubungan antar penerbit sebagai sebuah komunitas atau organisasi ikatan. Demikian Pak Tri.
0: Oke, baik. Kalau kita flashback sedikit Bang, artinya memang tadi luar biasa ya, sudah disampaikan bahwa secara detail tadi bagaimana IKAPI fungsinya, kemudian mengkoordinir serta banyak lagi yang dilakukan. Kemudian Bang, kalau di kepengurusan lalu di Gaya Institute masuk di apa nih kalau boleh tahu Bang?
1: Agak putus-putus.
0: Ya Bang, kalau
1: bisa diulang Pak Jiri.
0: Oke, siap. Ketika di kepengurusan lalu Bang, untuk Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Aceh, The Gaya Institute masuk di bagian apa Bang?
1: Oh ya, untuk pengurusan 2 periode kepengurusan sebelumnya, Gaya Institute masuk kepada anggota luar biasa. Begitu sejak 2009 kita terdaftar di Perpusnas, kita masuk anggota biasa. Kemudian 2 periode kemudian, The Gaya Institute masuk anggota luar biasa, Dan semoga di periode ke depan ini Gayo Institute masuk menjadi pengurus IKP Provinsi Aceh Fajri. Mohon doa.
0: Oke, baik. ya baik, mudah-mudahan terwujud ya Bang ya, bisa masuk di pengurusan.
1: Amin, amin.
0: Baik.
1: Ya,
0: kemudian amin. Baik, balik lagi Bang. Kan kalau ya. Kita tadi sudah ngobrolin bagaimana minimal setiap tahun itu The Gayo Institute mengeluarin 2 buku ya gitu ya Bang ya.
1: Ya betul.
0: Untuk tahun ini kira-kira seperti apa Bang?
1: Untuk tahun ini ada beberapa buku yang sudah antri. Yang pertama buku yang sudah terbit, yang sudah terbit ada 2, antologi puisi Syair Ma'rifat karya Said Lohangin, ini seorang penulis puisi mantan Gam tapi tinggal di Banda Aceh. Buku kedua yang sudah terbit adalah kumpulan puisi Forum Bru Gayo dalam 3 bahasa, Indonesia, Gayo, dan Inggris. Ini dipimpin oleh Devi Komala Cahni dan anggotanya dari Aceh Tengah semua. Kemudian itu 2 buku yang telah terbit, kemudian dalam proses
0: 2 buku sudah ya Bang ya?
1: Dalam tahun 2000 ya, dalam 2026 itu buku yang sudah terbit. Tapi yang sedang dalam masuk antri adalah Bunga Rampai Kebudayaan Gayo yang ditulis oleh 32 akademisi dan praktisi Gayo, mulai dari Profesor Ali Aceh Abu Bakar, Profesor Endin, kemudian ada penulis Dr. Johansa, ada 32 penulis sampai hari ini sudah memasuki 90% tahap persiapan naskah. Buku kedua yang sudah antri juga adalah tentang seni musik Gayo, yaitu Tegaming, yang ditulis oleh Yus Rijal Ologua. Kemudian buku ketiga yang sudah antri juga, tapi sudah keluar ISBN-nya, itu buku komik Bahasa Gayo, Win Lesik, buku komik untuk anak. Ini kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang ditulis oleh saudara kita dari SD8. Buku ketiga, Kasmira, ya, ditulis oleh Kasmira dan kawan-kawan. Buku keempat yang sudah antri adalah Ekspedisi Anak Gayo, Ekspedisi Anak Gayo Umang Ishak. Ini berkisah tentang Atu Brukir di Umang Ishak dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Gayo. Ini juga kerjasama dengan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Tengah. Buku kelima yang sudah antri juga adalah buku kumpulan Melengkan Gayo.
0: Wow, banyak nih.
1: Ini mungkin akan disupport oleh anggota DPRK kita, Ibu Susilawati. Ini mungkin akan terbit di bulan November tahun ini. Buku keenam yang juga sedang dalam proses penerbitan adalah 8 judul buku ilmiah dan buku kearifan lokal Gayo yang disponsori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kacapdin Kabupaten Aceh Tengah. Ini ada beberapa judul, setidaknya ada 5 judul.
0: Oke.
1: Berarti yang sudah antri hari ini 8. Ada sekitar 12 judul Pak Juri.
0: Oh, 12 ya, judul
1: dengan,
0: ya.
1: Karena dengan Dinas Pendidikan ada 5 sampai 7 judul.
0: Oke, baik. Ini yang Bang Salman terlibat yang mana aja nih Bang? Kalau boleh tahu nih Bang.
1: Yang terlibat Bunga Rampai terlibat, kita nulis, kita editor, kemudian buku musik Gayo Teganing Yus Rijal Yosrobuwe, kita juga editor, kemudian buku Ekspedisi Anak Gayo, kita penulis dan sekaligus editor, kemudian buku komik Bahasa Gayo, Win Lesik, tulisan Kasmiran, kita sebagai editor.
0: Oke, baik. Artinya tahun ini lebih meningkat Bang dibanding tahun sebelumnya Bang, kalau kita lihat antrian ya Bang.
1: Ya, Alhamdulillah tahun 2006 adalah tahun banjirnya produk-produk Gayo Institute. Kalau sebelumnya kita hanya menerbitkan 1-2 buku per tahun, insya Allah tahun 2026, tahun 2027 kita akan terbitkan sekitar 17 judul buku.
0: Oke, baik, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana semua buku yang ngantri tadi terbit gitu ya Bang ya.
1: Insya Allah. Mohon doa aja Pak Jiri.
0: Baik. Kemudian Bang, kalau kita ngobrolin tentang penerbitan buku, kalau dari Diegayo Institute sendiri punya target Bang, misalnya satu buku itu dicetak berapa banyak, atau memang itu sesuai kesepakatan dengan penulis Bang?
1: Ya betul, memang kita agak fleksibel dalam hal ini Pak Jiri. Karena kan Diegayo Institute ini kan lembaga penerbitan non nirlaba ya, artinya tidak menguntungkan, tidak mengutamakan keuntungan secara finansial, tapi kita mengutamakan keuntungan secara dokumentasi. Bagi kawan-kawan penulis, bisa menyerahkan naskah ke Diegayo Institute, nanti kita akan kurasi, akan kita nilai apakah layak terbit atau tidak. Kalau sudah penilaian layak terbit, maka kita sifatnya konsinasi. Konsinasi itu artinya biaya cetak ditanggung bersama. Misalnya buku musik Gayo Teganing yang ditulis oleh Yusrija SPD, kepala sekolah SD 11 Tebuk, itu konsinasinya misalnya terbit 500 buku, 500 buku, 500 eksemplar, maka konsinasinya adalah Gayo Institute menyiapkan ISBN dan 25% biaya cetak. Selebihnya penulis menyumbang 75% dari biaya cetak, dan kepada penulis diserahkan 500 eksemplar. Kalau logika pemasaran, laku 300 buku saja, itu penulis sudah untung 150%. Iya. Ya, begitu logikanya. Begitu logikanya Pak Jering.
0: Kalau secara ekonominya ya Bang ya.
1: Iya, betul. Karena Gayo Institute kan hanya penerbit, bukan perusahaan dagang kan.
0: Siap.
1: Jadi untuk penjualan itu terserah penulis, mau dijual kemana, jual kemana, dengan harga berapa, itu sudah kita serahkan kepada penulis sendiri.
0: Baik. Biasanya berapa lama Bang ketika proses, misalnya katakanlah ini udah ready untuk cetak gitu Bang?
1: Kalau sudah ready cetak, biasanya kita hanya menunggu tidak kurang dari 3 minggu. Editor, proses editor itu seminggu, proses pengurusan ISBN itu antara seminggu sampai dengan satu bulan. Kemudian proses cetak justru lebih singkat, bisa 4-5 hari saja sudah selesai.
0: Siap. Artinya emang selama ini berjalan lancar aja Bang ya, nggak ada masalah ya?
1: Alhamdulillah lancar, lancar.
0: Proses pencetakan Bang, kalau boleh tahu Bang, kalau di Gayus itu di mana Bang? Di ibu kota provinsi atau di ibu kota Jakarta?
1: Nah, Gayo Institute punya jaringan link untuk percetakan berkualitas standar buku Indonesia. Itu kita cetak di Jakarta dan Yogyakarta. Jadi dua kota itu. Ada ya, buku yang kemarin juga kita terbit justru cetaknya di Medan. Ini merupakan jaringan kerjasama baru. Jadi di buku Gayo Institute rata-rata dicetak di Jakarta dan Yogyakarta.
0: Baik. Artinya kemudian sedikit lagi Bang, ketika buku tadi sempat Abang sentuh bagaimana harus ada ISBN ya Bang ya, benar ya?
1: Betul.
0: Seberapa penting sebenarnya ISBN nih Bang? Kalau nggak ada seperti apa? Kemudian, mungkin bisa berbagi informasi sedikit nih Bang.
1: Baik. ISBN, ISBN merupakan singkatan dari International Series Book Number. Dan itu hanya berhak dikeluarkan oleh Perpustakaan Republik Indonesia. ISBN sendiri berpusat di New York dan Prancis. Jadi semua terbitan buku di Indonesia, nomor ISBN-nya akan tercatat di Prancis dan New York sebagai buku yang memenuhi kualifikasi sebuah negara. Nah, ISBN berfungsi sebagai bentuk buku ini layak baca untuk semua kalangan. Anak-anak, remaja, orang tua, akademisi, kampus, sekolah, itu layak baca. Itu syarat pertama ada ISBN. Syarat kedua, bahwa buku itu legal, sah, dan resmi. Dan diakui oleh negara, dan diakui oleh perguruan tinggi, dan diakui oleh penilaian kepegawaian, BKN, ketika buku itu digunakan oleh pegawai negeri, untuk KUM, untuk dosen, untuk KUM, untuk guru, untuk KUM. Itu diakui dia mempunyai nilai kinerja bagi yang bersangkutan, termasuk pegawai RRI, pegawai Pemda, pemerintah provinsi, guru, dosen, dan sebagainya. Itu diakui sebagai nilai KUM ketika sudah ada ISBN. Nah, buku yang tidak di ber-ISBN dianggap sebagai buku sampah. Artinya buku sampah, buku yang terbit secara liar, secara ilegal. Dari segi isi tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari segi penerbit tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari segi bisnis ini termasuk barang produk-produk yang ilegal. Karena tidak mempunyai kontribusi mungkin bidang pajak atau apa kan, saya nggak tahu.
0: Oke, baik. Artinya sebegitu penting ISBN sehingga kemudian sangat layak buku itu keluar dan legal gitu ya Bang ya?
1: Betul, betul. Okay. Bagi seorang guru, seperti Kasmiran yang menulis buku komik Wayne Lessig tentang Brume, itu nilai IQ-nya bisa 40 poin. Bagi dosen bisa 40 poin. Bagi pegawai negeri itu bisa 20 poin. Misalnya guru sastra di SMA, di SMP, di SD, kalau ada karyanya yang dibukukan ber-ISBN, itu diakui poinnya sampai antara 15 dengan sampai 20 poin di BKN.
0: Oke, baik. Artinya ada pengaruhnya juga Bang ya, untuk karir lah katakanlah penulis. Seperti itu, penulis gitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Betul, betul. Kemudian Bang, berkaitan dengan tadi sudah disampaikan bahwa ada tahun ini 12 buku ngantri gitu ya. Yang akan dicetak oleh The Gayo Institute. Kemudian dan tahun ini meningkat kalau Abang bilang tadi. Kalau secara umum, Abang melihat bagaimana perkembangan buku yang ada di atau penulis yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo sehingga memang tadi produknya sangat banyak nih untuk tahun ini, Bang.
1: Ya. Memang ini tidak terlepas dari distribusi dan pemberitaan Gayo Institute sendiri kan. Bahwa produk-produk kita bukan kaleng-kaleng, kita standarnya standar nasional. Bahkan di wilayah 5 Kabupaten Aceh, Gayo Institute mempunyai lisensi untuk mengeluarkan ISBN, International Series Book Number, yang diberi mandat oleh Perpustakaan Republik Indonesia. Untuk tingkat dan minat baca di Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas, Biren, termasuk Nagan Raya dan Labuh yang masuk wilayah kita, masih sangat rendah. Masih sangat rendah, bahkan untuk penulis saja, kelima kabupaten ini penulisnya masih bisa dihitung dengan jari. Meskipun mereka punya karya-karya yang layak terbit, tapi mereka masih buta tentang ISBN. Masih menganggap bahwa lebih keren itu jika diterbitkan Gramedia, diterbitkan Kompas, diterbitkan Grahasindo, padahal Gayo Institute saja yang menerbitkan itu sudah setara dengan penerbit Kompas, Grahasindo, dan Pustaka Pelajar, Obor, dan sebagainya.
0: Iya, oke. Baik, terima kasih luar biasa ini pencerahan atau juga informasi dari Bang Salman selaku penulis buku juga yang ikut dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI untuk Provinsi Aceh. Baik, terakhir Bang, mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Bang berkaitan dengan penerbit atau juga buku yang saat ini sedang berkembang di wilayah kita atau Provinsi Aceh, Bang?
1: Baik, terima kasih Fajri. Kami sebagai penerbit Gayo Institute, dari awal kita berkomitmen, kita menerbitkan dan memberi lisensi ISBN kepada penulis

0: penerbitan di daftar penerbitan buku di Perpustakaan Nasional, bahkan tercatat di pengeluaran ISBN di New York dan Prancis. Artinya, Gayle Institute mempunyai beban moral bagaimana memperluas kekayaan intelektual dan dokumentasi di Tanah Gayo dengan tidak mengambil keuntungan secara bisnis, tapi kita bersifat nirlaba dan sosial. Demikian, Pak Diri.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Salman. Waktunya sudah berbincang bersama RRI di Ruang Komunitas. Sukses baik. Untuk Bang Salman
0: kasih,
1: dan juga...
0: Terima kasih, RRI.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang. Oke. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian mendengar sudah kita ikuti bersama untuk program Ruang Komunitas bareng Bang Salman Yoga, penulis buku, penerbit Gayo, The Gayo Institute yang juga tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan pendengar lintas informasi untuk saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah, Aulia Putra SSDP MSI melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam kunjungan tersebut langsung diterima oleh Kasubdit Wilayah 1 di Dukcapil Kemendagri di ruang kerjanya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan program serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal

0: strategis guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang semakin cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat. Melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Tengah Aceh. Sekian lintas informasi dan selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
0: Untuk malam ini seperti biasa di karaoke udara kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu pada malam ini sebagai pembuka kebersamaan kita. Kita hadirkan lagu apa ya? Oke, baik. Kita hadirkan lagu dari satu pilihan lagu pendengar untuk program karaoke udara kita. Yang ingin bergabung silakan saat lagi di 0821-6585-4676. Langsung line telepon ya untuk malam ini ya. Untuk WhatsApp kita lagi ada gangguan. Dan yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Kita hadirkan saja lagu Gayu ya sebagai pembuka untuk karaoke udara kita. Saat lagi silakan setelah pilihan lagu ini silakan bergabung.

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon di Karaoke Udara. Malam ini sudah hadir satu bilang lagu sebagai pembuka kebersamaan kita ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi ya. Silakan yang ingin bergabung di nomor 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung di nomor tersebut ya, silakan langsung bergabung di 0821-6585-4676. Ya, selamat malam. Halo.
1: Ya, assalamualaikum Bang Fajri.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang?
1: Dari Panasonic Balik, Bang Bayu.
0: Oke, Bang Bayu, malam ini ada program karaoke udara, Bang Bayu. Ada pingin karaokean?
1: Biasa aja nanti itu. Kalau karaokean orang suaranya serak-serak beda, itu salah kan, nggak enak. Yang dengerin banyak rekan, banyak temen tuh kan dengerin ya.
0: Oke, siap. Nanti kita hadirin di sela-sela karaoke udaranya ya, Bang ya. Kita putar lagunya ya.
2: Request lagu aja nih.
0: Silakan, Bang.
2: Percuma kesuan budi.
0: Oke, nanti ada segmen khusus ya, Bang. Untuk malam ini kita ada program lagu Gayo pada pukul 22, Bang. Nanti mungkin
1: kami... Untuk permintaannya lagu Gayo nih?
0: Enggak. Untuk lagu Gayo ada segmen khusus nanti pada pukul 22. Kita putarin lagu Kusuan Budi tadi ya.
2: Khusus lagu Gayo deh, Bang. Ya, kok anu setelah pukul 22 nanti deh ya.
0: Oke, siap. Oke, Bang.
2: Oke, terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Bang Bayu, di simpang balik ya. Iya, yang ingin bergabung di karaoke udara malam ini di 0821-6585-4676. Mana nih yang suka karaokean malam minggu? Kita tunggu kebersamaannya. Mandi apabila sering dipakai, makin habis kurang wangi. Iya, untuk interaktif kita lewat line telepon ya. Untuk malam ini WhatsApp kita lagi ada gangguan. Yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. Kami nantikan kebersamaan Anda di karaoke udara malam ini.

0: Iya, ada siapa? Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Bang Pedri.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih, Bang?
1: Mas Boy Zito ini masih, Bang.
0: Oke, Mas Boy. Apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, Mas Boy. Mau karaokean malam ini, Mas Boy ya?
1: Mau, Bang.
0: Iya, siapin lagu terbaiknya. Kira-kira nyanyi apa malam ini, Mas Boy?
1: Abang sendirian ke?
0: Ya, malam ini sendirian ini. Ya, gimana?
1: Kita bangga.
0: Hah, gimana?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Wah, terserah Mas Boy aja nih. apa ya, kira-kira Mas Boy yang paling paten lah lagunya malam ini gitu ya.
1: Kalau penasaran gimana, Bang? Kita nanya duet, Bang.
0: Oke, nanti saya bantuin ya. Oke.
1: Siapa yang udah masuk, Bang?
0: Ada Mas Bayu, tapi tadi beliau request lagu. Belum karaokean ya.
1: Penasaran aja, Bang.
0: Oke, boleh Mas Boy, kita hadirkan lagu penasaran ya.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap ya Mas Boy ya, kita putar nih ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik Mas Boy, lagunya penasaran Roma Irama.

0: Iya. Mana nih Mas Boy nih? Ah, oke, okay, baik. Oke, okay, luar biasa Mas Boy. Ah, lagu penasaran dari Roma Irama. Gimana Mas Boy?
1: Bang.
0: Ya.
1: Satu lagi Bang ya.
0: Oke, okay, silakan Mas.
1: Tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri ya.
1: Bantu Bang.
0: Ya, tadi juga dibantu ini Mas Boynya ini yang hilang-hilang tenggelam nih.
1: Anu Bang, apa namanya tuh?
0: Oke, tak ingin sendiri, siap ya Mas Boy ya. Oke, kita putarin nih Mas Boy. Oke ya.
1: Duet Bang, duet.
0: Yuk.
1: Kau dimatiin.
0: Sabar ya Bang.

0: Lahir hidupku,
1: kesetiaanku tak luntur.
0: Hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku.
1: Oke, tarik Mas Boy.
0: Ya,

0: Okay, Mas Boy.
1: Anu kan nya hilang-hilang, Bang, mesinnya.
0: Okay nih, Bang.

Ya, Mas Boy, semua cinta yang ada di hatimu. Ayo tarik, Mas.

0: Iya, oke Mas Boy.
1: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Mas Boy sudah bergabung malam ini.
1: Terima kasih Bang. Salam salam nih buat Bang Pajri, Bang Bunda Ana, Kak Nur, Kak Yapi, Kak Selvi, ya semua-semuanya Bang.
0: Oke, baik Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Boy yang sudah bergabung malam ini untuk karaoke udara. Baik, ada lagu Tak Ingin Sendiri tadi ya, menemani kebersamaan kita. Dan juga ada Penasaran dari Roma Irama. Baik, kemudian ya kita nantikan lagi untuk kebersamaan selanjutnya bersama pendengar yang malam ini sudah nyiapin lagu untuk bergabung di karaoke udara. Silakan 0821 0585 4676.

0: Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821 mendengar 6585 4676 di rangkaian karaoke udara. Menemani kebersamaan kita malam ini, yang ingin bergabung silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya, di 0821 6585 4676. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pejri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana lagu teka amo he.
1: Kupikir geger teu abang aku ini, Bang.
0: Oh, teu neu ka oi. Assalamualaikum malu khas ga.
1: Ini pas kar dia.
0: Karaoke udara ke klub ni.
1: Banyak Bang Ui. Lagu sengkrat kar dia.
0: Ya, betul ya.
1: Oh, nya si mau mengiapi kayak nuhnya susana kena kar dia.
0: Oke, Bohmi.
1: Bukan request di ketiar semangat para menyanyikan.
0: Ana kita putaran lagu ini.
1: Nunganu di lagu sebelum bangan ya. Ana Wali cari jodoh.
0: Yah, oke, siap. Wali cari jodoh.
1: Oh ya, khususkin Bang Budi aku kirim lagu Bang Bo. Malam minggu soalnya nih kok.
0: Ya, cari jodoh ga?
1: Ya, Bang Budi pakai air nih, saya takut miring. Ini malam minggu di Bang Budi bernya. Wali cari jodoh sambil jalan-jalan gitu Bang.
0: Ya.
1: Ketiaran semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam nih, Bang Pajri di Mulyone beserta keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Bang Reza. Besok jumpa lagi suara masa Bang Budi. Bang Pajri.
0: Oke, siap.
1: Dan tak lupa pula dari A sampai Z, Bang Pajri kecicir pora ini. Pora ini, aku gayu pora ini Bang Reza.
0: Iya, betul.
1: Anu je bang, opor ami arah ke anu ya? Nelpon je ni oh.
0: Arah ke mana nelpon gok?
1: Oh, kaya germayo ni kadang.
0: Segernya kita.
1: Oh, anu nyentong lagu opor ami bang lagu gayu ya ni kan?
0: Mana ya?
1: Anu anak kisnya tu, iwan hati gong terang berpatangku.
0: Oh.
1: Melansia, lansia ni bang.
0: Oke, okay. Anak lagu tu gak?
1: Anu dihuin. Pintu terang.
0: Ya, gerguitian lah judulnya dong ya. Nong judulnya.
1: Win ya judulnya bang.
0: Win. Oke, siap.
1: Oh, sinema lagu si Hana yang ke. Judulnya Win. Sinema lagu gerguin ke bang.
0: Oh, Bohmi. Kasih kita sinema.
1: Baca bang. Oh, kecicir putar gerkoh. Salam lewat udara semuanya Bang Pajri. Dari Sabang sampai Merauke Bang Pajri. Kadang. Pokoknya itu kecicir ini kan karaoke di hari sisi bang ya. Seluruh Indonesia ini kadang ada kesempatan pakai HP. Bang Sabang, salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut perjuangan Bang Pejeli.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nalam ku nemeli nyanyi ke amo ini. Ku pen request lagu, Bohmi. Jadi Wefi, berizin sudah bergabung. Tadi ada lagu dari Mas Boy yang sudah bergabung ya.

Ya baik, sembari menunggu untuk kebersamaan kita malam ini, kita rekan dulu ya ada request lagu dari Kak Amoy di sela-sela karaoke udara. Kita rekan dulu untuk satu pilihan lagu berikut.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Iya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Talking On. Ya, sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada yang bergabung di karaoke udara di 08216585476. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung di ruang di karaoke udara kita. Baik, selamat malam. Halo.
6: Lima tugas, Bang.
5: Iya, baik. Dan siapa di mana nih, Bang?
6: Pak ya, ini dari Bayu lagi di Jumabali. Nampaknya sini kali nggak ada yang nemenin Bang Kojiri kayaknya ini.
5: Lagi dingin kali Bangnya malam ini ya. Tadi habis hujan.
6: Iya.
5: Pada tidur kali ya, ada istirahat ya.
6: Berarti lagu dangdut masuk Bang Tuhl Pas ini.
5: Masuk lah.
6: Oh, gila kalau gitu ini request aja ini.
5: Oh, request.
6: Iya.
5: Oke lah. Boleh, boleh, boleh. Malam ini kita hadirkan, boleh. Iya.
6: Ini buta tuli aja dari Roma, Bang.
5: Gimana?
6: Buta tuli dari Roma.
5: Oke, siap.
6: Salamnya buat Bang Fajri, sehat-sehat selalu lah. Jangan biar nggak ngantuk, jangan lupa minum kopi.
5: Oke, baik. Terima kasih, Bang.
6: Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Bayu kembali ya. Karena malam ini nggak begitu ramai ya. Untuk karaoke udaranya kita hadirkan terus ya beberapa pilihan lagu requestan, nggak apa juga ya, penting ada yang bergabung. Oke ya, mungkin malam ini pada istirahat ya, setelah seharian mungkin aktivitas, mudah-mudahan istirahatnya bisa memulihkan kembali lah ya energi yang sudah terkuras hari ini. Oke baik, tanpa tunggu lama kita hadirkan terus untuk Roma Irama Buta Tuli.

0: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: FYI for Yay Info.
2: Kenapa sih?
3: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
2: Lagi cegukan ya?
3: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
3: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
3: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
4: FYI for Yay Info.

Ya, mendengar kami akhiri untuk rangkaian karaoke udara kita. Terima kasih tadi yang sudah bergabung ya, meskipun malam ini hanya ada Mas Boy ya. Dan saat lagi kita lanjut dengan program budaya. Kita akan ngobrolin tentang budaya melengkan dataran tinggi Tanogayo yang akan menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, tadi sudah ada dua requestan lagu juga yang request lagu Gayo. Nanti kita putarin di rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo di program budaya berkaitan dengan budaya melengkan yang akan menemani kebersamaan kita malam ini pada pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.
3: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk malam ini di program budaya Gayo, melainkan diplomasi berbalut sastra dalam adat Gayo. Pendengar, senang kali rasanya kembali hadir ya untuk program budaya Gayo. Kali ini kita akan berbincang tentang salah satu kekayaan budaya tanah Gayo yang syarat makna indah dalam tutur kata dan penuh nilai penghormatan, yaitu melengkan. Pendengar, masyarakat Gayo dikenal memiliki budaya tutur yang sangat kuat dalam berbagai prosesi adat. Mulai dari pernikahan, musyawarah kampung, penyambutan tamu, hingga penyelesaian persoalan masyarakat, terdapat tradisi penyampaian pesan dengan bahasa yang santun, puitis, dan penuh makna. Tradisi ini dikenal dengan nama melengkan. Melengkan bukan sekedar pidato adat biasa, di dalamnya terdapat seni merangkai kata, petua, nasihat, doa, bahkan diplomasi yang disampaikan dalam bahasa kiasan dan sastra tinggi. Orang yang menyampaikan melengkan biasanya merupakan tokoh adat atau orang yang memahami tata bahasa dan nilai budaya Gayo. Dalam adat Gayo, melengkan memiliki fungsi yang sangat penting. Ia menjadi jembatan komunikasi antar keluarga dan antar masyarakat agar hubungan tetap harmonis. Melalui melengkan, pesan yang mungkin terasa sensitif dapat disampaikan dengan cara yang lembut dan penuh penghormatan. Karena itulah, melengkan disebut sebagai diplomasi berbalut sastra. Pendengar, ada beberapa nilai yang terkandung dalam melengkan. Yang pertama, ada nilai kesopanan dan etika. Melengkan mengajarkan cara berbicara yang santun, halus, dan penuh penghormatan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam melengkan terdapat penghormatan kepada orang tua, tokoh adat, tamu, dan pihak keluarga lain. Ini mencerminkan budaya menghargai sesama dalam masyarakat Gayo. Kemudian ada nilai musyawarah. Melengkan sering digunakan dalam proses adat seperti pernikahan dan penyelesaian persoalan kampung. Hal ini menunjukkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam kehidupan masyarakat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Belcha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1970.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu Pilihan Lagu telah hadir kembali menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya. Dan baik, kita lanjut lagi untuk berkaitan dengan tradisi melainkan budaya Gayo yang telah kami sampaikan tadi untuk beberapa informasi pendengar. Berikutnya ya, kami hadirkan kembali untuk informasi berkaitan dengan manfaat atau juga nilai yang terkandung dari melainkan. Pendengar, ya, adapun nilai berikutnya selain nilai kesopanan dan etika, ada nilai penghormatan, kemudian musyawarah, dan juga ada nilai persaudaraan. Bahasa yang digunakan dalam melainkan bertujuan menjaga hubungan baik antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta keharmonisan dan kebersamaan. Nilai kebijaksanaan yang terkandung adalah mengandung nasihat, petuah, dan pesan moral yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Gayo. Kemudian, melainkan merupakan seni bertutur yang kaya akan perumpamaan, kiasan, dan irama bahasa. Ini menunjukkan tingginya nilai sastra dalam budaya Gayo. Serta yang tidak kalah penting adalah melainkan menjadi cara penyampaian maksud, permintaan, atau pendapat dengan lembut dan bijak. Bahkan, persoalan sensitif dapat disampaikan tanpa menimbulkan konflik karena di dalamnya ada nilai diplomasi. Kemudian, tradisi melainkan menjadi warisan budaya lisan yang menjaga identitas dan jati diri masyarakat Gayo dari generasi ke generasi. Banyak melainkan yang diawali doa dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan kuatnya nilai keagamaan dalam adat Gayo. Serta yang berikutnya adalah nilai pendidikan karakter. Melainkan mengajarkan generasi muda tentang tata krama, tanggung jawab, kesabaran, dan pentingnya menjaga nama baik, terutama keluarga serta kampung.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gute menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tahyon pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu ke lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup berikut.
1: Aduh, ini.

Pendengar, tahukah Anda tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai moral dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

ini

Ah,

I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

Y

Yeah.

Y la

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan, tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang misalkan kita, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh. Untuk kawasan Masjid Agung Ruhamah Takengon, pelaksanaan ibadah salat subuh masih dilaksanakan. Untuk kita dapat menantikan selesainya pelaksanaan ibadah salat subuh di Masjid Agung Ruhamah Takengon, agar pagi hari ini bisa mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kita nantikan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pelaksanaan ibadah sholat subuh di tempat yang sama di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai dilaksanakan.

Para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon yang sekaligus menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini, ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Hashimi SAG. Kepada Tengku, kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari saat ini kita kembali bersyukur pada Allah, memuji kehadirat-Nya dengan limpahan nikmat, karunia, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Pada pagi ini, alhamdulillah, kita bersama-sama masih bisa mempertahankan kebersamaan kita dalam salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Masih banyak saudara-saudara kita dalam suasana kebanggaan kita di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain, mungkin merasa sulit untuk mempertahankan kebersamaannya dalam sholat berjamaah di waktu subuh yang berbahagia ini. Oleh karena itu kita selalu bersyukur masih diberikan oleh Allah kesempatan yang begitu luas, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah nikmat Allah pasti akan bertambah kepada kita. Ketika kita tidak bersyukur, hari-hari kita mungkin Allah menguji dengan azab-Nya kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, mudah-mudahan tidak terlepas dari sunnah beliau. Karena Rasulullah selain utusan Allah, Rasulullah itu adalah contoh yang paling sempurna, yang wajib kita teladani. Karena dengan sunnah Rasulullah, segala aktivitas kita itu mudah-mudahan menuju dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Majelis jamaah subuh, para pendengar RRI dan pemirsa Marta TV Masjid Ruhamah yang dirahmati Allah, pada subuh ini mari sedikit kita mengulang kaji tentang harapan kita selaku hamba Allah. Kita berharap penuh dengan aktivitas kita selaku hamba Allah. Segala kegiatan yang kita lakukan, mulai dari ibadah fardu sampai ibadah sunnah, mendapat kemakbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada derajat yang paling tinggi setelah makbul, yakni ridha. Ini tujuan yang tertinggi dari aktivitas kita selaku hamba Allah, adalah mendapat keridhaan di sisi Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan semacam gambaran umum perbedaan antara makbul dan ridha. Kalau makbul itu, kita seorang murid sudah menyelesaikan pendidikan kita baik di tingkat dasar dan seterusnya, lulus, diterima kita selaku murid
di sekolah tersebut karena sudah lulus. Tapi kalau ridha, di samping kita lulus, kita menjadi teladan, menjadi kebanggaan. Nah, misalnya kita selaku pekerja di daerah lain, dalam suatu bidang yang sangat bergengsi, dia putra Aceh Tengah, putra Gayo, bukan hanya diterima di salah satu lembaga, akan tetapi menjadi kebanggaan karena bisa diteladani. Nah, begitu kira-kira pemahaman ridha. Nah, menyangkut dengan amal ibadah kita, keridhaan ini sangat tinggi di sisi Allah. Allah ridha terhadap kita berarti kita sudah dimuliakan di sisi Allah. Kita sholat bukan hanya mengharap surganya Allah, balasannya, tetapi kita melakukan perintah sholat di samping pengharapan yang penuh makbul diterima oleh Allah. Kita mengharapkan Allah ridha terhadap salat yang kita lakukan. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Nah, jadi kata Rasulullah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya Allah itu tetap ridha. Nah, jadi yang pertama kata Rasulullah, payarta lakum anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Nah, jadi rupanya Allah itu ridha terhadap ibadah yang kita lakukan ketika kita tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah marah ketika kita melakukan amal ibadah karena sipulan, karena sipulit. Kita beribadah bukan lillah, Allah tidak ridha. Nah, jadi berurusan dengan syirik, menyekutukan Allah, ada syirik yang akbar. Nah, itu jelas. Itu sama-sama kita memahami. Kalau syirik akbar itu berarti kita memohon kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, berharap penuh kepada bukan selain Allah. Itu syirik akbar. Nah, itu terhukum kita keluar dari keislaman kita. Yang berbahaya, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, ketika kita melakukan dan tidak mungkin kita sadari, ketika kita terjebak di dalam asyirku sigar, asgar, adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil ya Rasulullah? Sabda Rasulullah, qala ar-riya. Nah, ini yang sangat dekat dan sering terjadi. Urusan dengan ar-riya, pamer. Nah, ini yang sangat khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Mungkin kadang-kadang dikemas dalam bahasa-bahasa bercanda. Tetapi itu riya. Kita harus berhati-hati. Salat supaya diketahui orang, bersedekah dan lain sebagainya. Ini yang sangat khawatir Rasul terhadap kita.
Ketika kita melakukan ibadah yang didasarkan kepada niat yang tulus dan ikhlas, nah, datang syaitan laknatullah membujuk hati kita pelan-pelan supaya terjebak dalam syirik yang kecil ini, yakni riya atau pamer. Nah, majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, kemudian kata Rasulullah, ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang tersembunyi ini dalam salah satu sabda Rasulullah itu diibaratkan semut hitam yang berjalan di atas batu licin. Kemudian dia berjalan di atas batu licin ini di malam hari. Nah, begitu halus dan kecilnya. Halus dan kecil, semut hitam. Nah, di batu licin lagi, kemudian kelamian. Siapapun tidak mengetahui bekasnya. Nah, begitulah mulianya tingkat perhatian kita supaya ibadah kita itu menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa anta qasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, ini keridaan kedua yang perlu dibangun, ya. Kata Rasulullah, kita semua berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah ini, itulah agama yang kita anut ini. Agama Islam. Nah, kita harus berpegang teguh dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, bukan hanya kita dalam suasana atau kondisi yang berlimpah rahmat Allah, kita rajin beribadah, atau sebaliknya. Ketika kita berada dalam situasi diuji, ditimpa musibah, kita menangis, berdoa, memohon kepada Allah. Ketika Allah sudah memberikan rizki, nah, kita lupa. Nah, kita lalai. Nah, itu makna berpegang teguh kepada tali Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau sudah waktunya beribadah, segala aktivitas kita sebentar kita tinggalkan menuju untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, wa antu nasihu man wallahu Allah. Nah, ini tangga keridhaan yang ketiga, kata Rasulullah. Nah, kita ini adalah pemimpin. Paling tidak kita bisa memimpin diri sendiri dan keluarga. Apalagi kita mendapat amanah dalam suatu pekerjaan dan jabatan. Baik di tingkat lorong, desa, dan seterusnya. Nah, itu amanah penting. Jadi dalam suasana kepemimpinan itu, baik di keluarga, harus tumbuh tunasihu, kata Rasulullah, tumbuh saling nasihat menasehati, ingat mengingatkan, saling memberi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus didahulukan dan lain sebagainya. Tumbuh suasana saling nasihat menasehati. Nah, karena kita manusia, jangan-jangan sempat kita beranggapan kita yang paling sempurna, seolah-olah pandangan dan pemikiran dan seluruhnya kita yang paling benar, padahal kita melakukan sedikit dan sesuatu kekeliruan. Makanya perlu tumbuh tunasihu, saling nasihat menasihati. Oh, mungkin saya lupa.
Oh mungkin saya keliru, tapi diingatkan oleh kawan dan lain sebagainya, istri, anak. Nah, begitu pentingnya keridhaan ini digambarkan oleh Rasulullah. Ketika ketiga hal ini bisa kita pertahankan, insyaallah amal ibadah yang penuh pengharapan, makbul harapan kita, mendapat keridhaan di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi saudara pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini setelah kita mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon, beberapa rangkaian kami tempatkan untuk pagi hari ini yang nanti akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk yang baru bersama dengan RRI Takengon, selamat pagi kami ucapkan, dan walaupun hari ini hari Minggu, tapi setidaknya sudah bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh untuk

Untuk pendengar RRI Takengon, akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Untuk nanti akan Anda dengarkan rangkaian warta berita Tanogayo. Pagi hari ini rangkuman warta berita sepekan.

menyanyikan lagu religi. Nantinya akan masih akan Anda dengarkan melengkapi ketika satu persatu pelaksanaan-pelaksanaan waktu subuh kita laksanakan.

ditanyakan di mana saja Anda berada. Awal yang baik mudah-mudahan untuk pagi hari ini. Kalau paginya diawali dengan hal yang baik, mudah-mudahan sampai nanti juga yang terbaik juga kita terus dapatkan. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi. Terlebih seperti tadi kita sampaikan, selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Tanoh Gayo untuk hari Minggu, rangkuman Warta Berita Sepekan.

menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tano Gayo, Warta Berita Sepekan hari ini 10 Mei 2026.

0: teknis penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Aula Bapoda setempat kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh OPD sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam merumuskan strategi percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah. Kabid PKPM Taufik Hidayat menyebut kegiatan ini sekaligus untuk pengisian form laporan triwulan pertama pelaporan pengentasan kemiskinan, tujuannya mendukung program prioritas nasional. Rapat teknis ini katanya diharapkan terbangun kolaborasi solid lintas sektor sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat efektif.
1: Rapat teknis pengisian form untuk laporan triwulan pertama untuk penurunan pengentasan kemiskinan, untuk tujuan mendukung program prioritas nasional dan program dan subkegiatan di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Kiranya untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan kali pertama ini, banyak OPD yang hadir dan antusias terkait dengan acara tersebut.
0: Hidayat menyebut kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat terjalin program yang dijalankan semakin tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah secara berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues gelar sidang penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues. Ketua Panitia Kerja DPRK menyampaikan penyusunan rekomendasi dilakukan secara komprehensif melalui kunjungan lapangan serta hearing bersama SKPK dan anggota Dewan. Hasilnya berupa rekomendasi terstruktur yang mencerminkan kondisi real sebagai dasar perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. Bupati Gayo Lues Suhaidi menegaskan rekomendasi DPRK menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemda berkomitmen menindaklanjuti setiap poin secara terukur dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur, mulai dari integritas, disiplin, hingga komitmen dalam pelayanan publik guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan lepas sambut dan serah terima jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bandar Meriah yang digelar di Aula Rutan Kelas 2B setempat. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda di antaranya Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Armia Sekdaris Wandika, Kapolres Bandar Meriah, Perwakilan Kodim 0119 Bandar Meriah serta jajaran pejabat terkait lainnya. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, integritas, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks. Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian, serta mengucapkan selamat kepada pejabat baru yang dipercaya mengemban amanah. Pejabat lama Hedriyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran dan unsur Forkopimda atas sinergitas yang telah terjalin erat selama masa kepemimpinannya. Ia juga berpesan agar seluruh petugas tetap menjaga kekompakan dan integritas dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pejabat baru Arisa Manto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah berjalan serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di Rutan Kelas 2B Bandar Meriah. Ia juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak guna mewujudkan kinerja yang lebih optimal. Bambang Syafra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bandar Meriah, Subandi, membuka kegiatan seleksi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut digelar di SMA Negeri 1 Bukit dan turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan setempat. Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh peserta didik yang mengikuti seleksi. Ia menilai, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang seni dan sastra. Menurutnya, melalui seleksi FLS3N ini diharapkan dapat terpilih peserta terbaik yang mampu mewakili Kabupaten Bandar Meriah ke tingkat provinsi. Ia juga berharap siapapun yang nantinya terpilih dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang yang lebih tinggi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: BLUD Datu Baru Takengon dan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia teken MOU terkait penempatan mesin cuci darah di Pendopo Bupati Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut kerjasama ini langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan. Bupati Heli melaporkan dengan penambahan ini jumlah mesin cuci darah

0: menjadi 7 unit. Pemerintah Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
1: 7 sementara, dan nanti ini akan dibangun. Yang baru nanti bisa menambah 30 alat kita. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat kami yang penyakit ginjal yang akan dicuci darahnya tidak perlu lagi ke Lusmawi, ke Birun, dan ke Banda, karena nanti di tengah juga sudah tersedia.
0: Perwakilan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia, Mita Sulaiman, menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pendidikan pasca bencana alam yang melanda beberapa bulan lalu, disampaikan oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Bupati mengungkapkan dampak bencana masih dirasakan, khususnya pada sektor pendidikan. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan, bahkan hingga kini masih ada siswa yang terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Ia meminta Dinas Pendidikan Gayo Lues untuk bertanggung jawab penuh dalam memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan di seluruh wilayah, terutama di daerah terdampak bencana.
3: Untuk itu saya minta dalam kesempatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues harus bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga proses kita harus memastikan bahwa proses belajar-mengajar di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues ataupun khusus bagi daerah yang terdampak bencana ini dipastikan berjalan. Jangan sampai bencana ini menurunkan kualitas pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian.
2: Selain itu, Bupati juga mengimbau agar Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan. Upaya tersebut meliputi pembangunan kembali serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat banjir bandang. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Salman Nuri resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Tengah. Penunjukan tersebut ditandai dengan pengantar tugas di kantor DLH Selasa siang, disaksikan jajaran pegawai dan pejabat terkait. Dalam sambutannya, Salman menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja dan membangun semangat pengabdian di lingkungan DLH. Dirinya menegaskan persoalan sampah dan kebersihan merupakan tugas harian yang tak bisa ditunda, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian ke masyarakat. Sementara itu, Sekda Aceh Tengah Mursyid menekankan pentingnya peran DLH, terutama karena Aceh Tengah dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Ditambahkan Sekda, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat melalui budaya gotong royong. Penunjukan ini diharapkan mampu mendorong kinerja DLH semakin optimal dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh Tenggara Yus Rizal menghadiri puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia PID nomor 26 yang berlangsung di lapangan UPT di Puskesmas Kuning Sigurupur, Kecamatan Paulo Rahman. Sekda Yus Rizal menyampaikan bahwa peringatan PID menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Ia mengungkapkan bahwa capaian imunisasi di Aceh Tenggara saat ini masih berada di angka 70%, sementara target nasional mencapai 90%. Pemerintah daerah katanya akan melaksanakan evaluasi terhadap wilayah dengan capaian imunisasi rendah.
5: Kita bisa meningkat kembali. Tadi disampaikan capaian kita baru 70%, sementara secara nasional sudah 90%. Kita berharap dengan adanya momentum daripada hari ini, kedepannya bisa meningkat kembali. Kepada masyarakat, kami berharap bawalah anak-anak kita semua ke posyandu dan ke puskesmas terdekat untuk menerima pelayanan daripada imunisasi.
0: Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Irwan Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan peningkatan capaian imunisasi hingga 90% pada tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan menggerakkan seluruh kepala puskesmas agar lebih aktif dalam pelaksanaan posyandu, khususnya dalam melayani imunisasi rutin bagi anak dan balita. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Institut Agama Islam Negeri YIN Takengon menggelar yudisium dan pengukuhan guru profesional pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan transformasi batch 4 tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Bayu Hill Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa siang, di mana terdapat 790 lulusan yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Acara ini menjadi momen penting bagi para peserta PPG yang telah menuntaskan seluruh tahapan pendidikan, mulai dari pembelajaran daring, loka karya, dan uji kompetensi, sehingga mendapat gelar guru profesional. Rektor YIN Takengon Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL meminta para guru turut mengawasi para peserta didik dari sebaran berbagai informasi yang kini berlangsung sangat cepat akibat perkembangan teknologi.
6: Tantangan pendidikan kita ke depan tidaklah main-main. Salah satu yang sangat sukar kita rasakan adalah partisipasi orang tua dalam mengawasi anak. Dengan teknologi sekarang ini, anak-anak benar, mereka lebih cepat mendapatkan informasi, tetapi saringan informasi yang mereka dapat, tentu diharapkan orang tua bisa mengawasi mereka, tetapi ini dirasakan sangat kurang. Karenanya tentu beban itu ditimpakan kepada guru. Pada posisi ini, tuntutan demikian, maka guru diharapkan bekerja ekstra keras bagaimana supaya memajukan pendidikan di daerah kita masing-masing.
4: Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memberikan sambutan dan menyapa para wisudawan yang sebagian besar mengikuti acara secara daring, termasuk yang berasal dari kawasan timur Indonesia.
7: Siapa?
8: Surabaya.
7: Surabaya. Salam dingin dari Aceh Tengah, penghasil kopi terbaik dunia. Ya, selamat berbahagia semua. Selamat berbahagia semua.
4: Dengan berlangsungnya pengukuhan ini, para peserta resmi menyandang predikat sebagai guru profesional yang siap mengabdi dan memajukan dunia pendidikan pada daerahnya masing-masing. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
9: Masyarakat dan anggota Koramil 05 Permata melaksanakan kegiatan gotong royong bersama dalam rangka pembuatan tembok penahan tanah di Jalan Kampung Kalatenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperlebar badan jalan yang sebelumnya terdampak longsor dengan menggunakan dana swadaya masyarakat setempat. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Abdul Aziz menyampaikan, pembuatan turap ini dilakukan karena badan jalan yang ada saat ini semakin menyempit. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Pihaknya ingin membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat setempat sangat mengapresiasi kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh anggota Koramil 05 Permata. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar kondisi lingkungan di sekitar mereka menjadi lebih baik. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Gailuwes Suhaidi menilai kinerja aparatur sipil negara di jajaran pemerintah daerah setempat menurun dalam beberapa bulan terakhir. Suhaidi menganggap para oknum ASN yang dimaksud tidak menunjukkan komitmen membangun daerah secara optimal. Pantauan di lapangan, katanya, oknum ASN hanya bekerja ketika menerima upah di luar gaji pokok yang telah diberikan. Hal itu dinilai tidak semestinya dilakukan.
10: Padahal ASN secara prinsip mereka sudah digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi PKRI beberapa hari yang lalu bahwa ASN tidak boleh diberikan honor atau tunjangan sejauh ASN itu sudah
2: Ia berharap pengawalan ASN di seluruh SKPK perlu diterapkan agar hal yang dilarang atau tidak diperkenankan menjadi perhatian bersama serta tidak terulang kembali. Selain itu, honor yang diberikan kepada ASN tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama jajaran TNI meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Asrama Kompi Yayasan Manunggal Kartika Jaya, Kampung Belangkolak 2, Kecamatan Bebesen. Peresmian tersebut menjadi langkah nyata mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Bupati dalam arahannya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar dari pemerintah pusat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. Haili juga meminta seluruh pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan membuka ruang terhadap kritik maupun masukan dari peningkatan kualitas pelayanan dalam menyediakan setiap menu yang akan diberikan.
8: Tapi yang penting hari ini, Bapak Presiden Republik Indonesia menyiapkan program ini agar semua generasi kita ini cerdas dan semua yang bekerja di sini dapat kesejahteraan. Ini memiliki kesejahteraan. Pakaiannya, upahnya, semua diberikan untuk kita. Cara kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, bagaimana caranya? Laksanakan tugas dengan baik. Hari ini banyak informasi terkait tentang pelaksanaan SPPG ini adalah bagaimana menyiapkan menu. Terkadang sebagian tidak dimakan oleh anak-anak. Itu poin.
4: Sementara itu, Mitra SPPG Muhammad Fadil menyampaikan bahwa SPPG Blangkolak 2 akan terus dikembangkan melalui koordinasi bersama TNI agar mampu menjadi percontohan pengelolaan SPPG di Aceh Tengah. Adapun Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infanteri Raden Hermansa Smita menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional SPPG tersebut agar berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Mitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
9: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Gayluwes menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayluwes Ena Malikus Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
11: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
9: Pemerintah Kabupaten Gayluwes mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
12: Bupati Aceh Tengah Helioka melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bintang kemarin guna meninjau langsung sejumlah desa yang terdampak bencana. Kunjungan itu upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan penanganan terhadap masyarakat agar berjalan optimal. Dalam kunjungan itu, Bupati melihat kondisi infrastruktur rumah warga serta fasilitas umum yang terdampak bencana. Bupati Heli menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak, baik melalui perbaikan fasilitas umum maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.
13: Masyarakat dari desa, dan nanti kita pastikan di kabupaten ini datanya betul-betul akurat. Jadi mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa tercapai. Nah, ini kan sudah bekerja semua. Dan yang kita harapkan nanti kepada reje dan aparatur desa dan camat dan dinas untuk proaktif. Kalau ada, jangan ada satu pun yang tidak masuk. Jangan ada satu pun yang tidak masuk untuk bantuan. Dan pastikan semuanya dilaksanakan dengan musyawarah, mufakat.
12: Bupati juga memastikan seluruh warga yang terdampak mendapat hak dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Aceh Tengah katanya bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat, dan menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
9: Bupati Gayluwes Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
14: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari kursi di sini. Sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Kabupaten Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gelwes, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
9: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayluwes juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan, pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

berita sepekan yang kami rangkum dalam Warta Tanoh Gayo. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini rangkaian lagu dan juga informasi masih berlanjut berkesinambungan. Untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh, akan ada Mbak Nofrida menyampaikan informasi tersebut.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Mbak Nofrida. Mbak Nofrida, kita ingin mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah sekitarnya, atau lebih spesifik wilayah Tengah Aceh, karena beberapa hari ini kan wilayah tersebut sangat panas dan kering, tapi kemarin sudah hujan deras lagi Mbak Nofrida. Ada perubahan-perubahan apa yang bisa kita ketahui untuk pagi ini Mbak Nofrida? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Baik, berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, hanya terdapat di wilayah Sabang dan wilayah sebagian kecil Aceh Singkil dan Simalungun yang terpantau hujan dengan intensitas ringan dari dini hari tadi. Lalu untuk siang hari, Aceh bagian tengah dan juga sebagian besar provinsi Aceh diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Beberapa wilayah ada yang disertai dengan kilat atau petir. Begitu. Lalu untuk malam hari, cuaca kembali cerah berawan hingga dini hari dan keesokan harinya. Lalu untuk perakiran angin umumnya bertiup dari arah tenggara, kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Untuk Aceh bagian tengah suhu udara di kisaran 16 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%.
0: Kita kategorikan ini hidrometeorologi barangkali untuk wilayah tengah Aceh, Mbak Nofrida. Apakah sudah bisa kita kategorikan ini begitu?
2: Baik, untuk wilayah Aceh bagian tengah seperti Aceh Tengah dan Gayo Luas, diprediksi memang untuk siang hingga sore hari hujan dengan intensitas sedang begitu Mbak. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor atau maupun seperti pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat terjadinya hujan tersebut.
0: Masa peralihan ini tadi juga sudah disebutkan masih kita rasakan barangkali hujan disertai dengan petir. Ini fenomena seperti apa Mbak Nofrida?
2: Iya, karena memang untuk saat ini di Provinsi Aceh terpantau adanya belokan angin begitu Mbak, dan juga wilayah yang suhu muka laut di perairan barat dan timur Aceh juga menghangat. Jadi meningkatkan potensi penguapan atau penambahan massa uap air di lapisan atas atmosfer seperti itu.
0: Prediksi kita apakah perubahan-perubahan cuaca ini untuk wilayah tengah Aceh terkadang kalau sudah angin cukup kencang terjadi angin puting beliung begitu?
2: Iya, untuk potensi angin puting beliung Aceh bagian tengah masih ada untuk hari ini, Mbak.
0: Ini yang harus kita waspadai begitu ya Mbak Nofrida ya?
2: Iya.
0: Oke, untuk Aceh secara umum bagaimana? Apakah juga terlihat masih ada titik panas atau seperti apa untuk secara umum untuk Aceh Mbak?
2: Iya, untuk titik panas secara umum di Provinsi Aceh terdapat 3 titik panas. Di wilayah Aceh Selatan dan juga Aceh Timur lalu Lok Sumawe Mbak.
0: Untuk penyeberangan juga aman, warga kita menyeberang dan juga melaut?
2: Iya, untuk penyeberangan, untuk perkiraan tinggi gelombang saat ini terpantau cukup aman. Diperkirakan tinggi gelombang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Melu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Daya Simalungun.
0: Tapi kita katakan ini kategorinya masih musim kemarau atau sudah peralihan ke musim kemarau begitu, Mbak Nofrida?
2: Baik, untuk di wilayah Kondisi aja secara umum sudah memasuki musim kemarau.
0: Oke, baik. Apa yang harus kita waspadai nih Mbak Nofrida, karena wilayah Tengah Aceh tadinya kita mau waspadai hidrometeorologi juga. Silakan Mbak Nofrida.
2: Baik, untuk masyarakat kami menghimbau untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang maupun lebat seperti kilat atau petir, diharapkan untuk selalu waspada saat beraktivitas di luar ruangan dikarenakan jalanan yang licin maupun menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca, iklim maupun gempa bumi dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Nofrida untuk informasi cuaca di pagi hari ini untuk acuan kita melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mali, selamat pagi Mbak.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, dan demikian untuk informasi cuaca untuk hari ini di 10 Mei 2026 bersama Prakirawan BMKG Aceh, Mbak Nofrida. Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi, dan Anda akan mendengarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi ini.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

lagu masih akan bisa Anda dengarkan berikutnya. Dan informasi harga bahan pokok penting strategis akan kita hantarkan untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, yang tengah sarapan pagi. Kita ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan kembali.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi semen OPC 40.1 per sak untuk minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama Rp75.000. Besi beton ukuran 10 mm per batang Rp70.000 minggu lalu dan minggu ini. Ukuran 12 mm per batang Rp100.000 stabil minggu lalu dan minggu ini. Ukuran 6 mm per batang Rp28.000 minggu lalu dan minggu ini. Ukuran 8 mm per batang Rp45.000 minggu lalu naik 6,67% sejumlah Rp48.000. Untuk komoditi seng, seng gelombang 8 kaki per lembar Rp65.000 minggu lalu dan minggu ini. Seng plat 8 kaki per lembar Rp110.000 minggu lalu dan minggu ini. Dan komoditi pupuk KCL per kilogramnya Rp10.000 minggu lalu dan minggu ini. TSP per kilogram Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini. Urea per kilogram Rp5.000 minggu lalu dan minggu ini. ZA per kilogramnya Rp7.000 minggu lalu dan minggu ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian daftar harga bahan pokok penting strategis untuk 10 Mei 2026. Selamat pagi pendengar, kita lanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
2: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI Resmi Dados Radio Penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP, ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, akan kita dengarkan lagi informasi berikutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan